Yang lagu penghibur baru masuk semua Glinas dengan DJ Salako Joget Cinta Setia. Saya mah berjoget kita de berpagi. Nunem Siti, ya terima kasih. Beri dengan kita de milih siaran kita YFM Bidia. The RTM Click ataupun the frekuensi kita ni 06.8 MHz The Kuching dengan the Serian ni 06.7 MHz degi ah. Lagi dengan Neti saya mah pimpin bersama. Ada dengan kita demah ready, demah sedia. Maksud segi mental, fizikal kita adalah suhu Berjung Kucing Marathon. Pemenuhi pun acara Berjung Kucing Marathon 2026. Dia tunah anu minggu ti pagi. Sama odog batal, ya. Ngin Gerumpung Kucing Marathon KMA menang. Acara batal ngin anu jerebu de kucing dengan kawasan bisendek. Pimutus tunah sebab ngumit kira nyaga penyihat dengan penyelamat pihak terlibat. Degi, ya. Dengan pihak penganyur memperhati keadaan jerebu dengan bacaan indeks penekes angin IPU serta ahi petunjuk orang turun beken masu tegih jerebu puun berhenti. Dengan pihak bersama, semua peserta boleh ngumit medal penamat dengan baju penamat. Ngina itu boleh tumit anu ti dengan anu pagi de pusat bibiri Plaza Merdeka. Jadual dengan arahan lebih jejep bikait ngumit medal dengan baju demi upload the platform media sosial rasmi KMA, ya. Lagi dengan pimutus berkait ngatur acara di kawasan Tibuka, perlu ngumit kira bacaan indeks penekes angin IPU sebab jerebu masih di negeri. Sama pidaan beda Menteri Pimujang, sukan dengan pimanjang pidagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, pihaknya anyap kuasa nentu acara CN boleh tunda atau kai, ya. Pimutus tunda beda pihak penganyur serta agensi berkait mengkomiti pengurusan bencana negeri Sarawak

ngajar bacaan IPU ITC. Dengan ti, tinampi puan bersama lagi, sentiasa lagi kita ngumit kira bacaan indeks pinakas angin IPU yang ingin ada kawasan-kawasan di masa lagi dok pangkat jerebu di masa ti. Okey, dengan terus lagi kita bibur, kita bersama dengan Natasha Jago, Bunga Anurami.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Sama ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedang arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Yang ni lagi pengirami pengatur sema The Siniawan Country Music Festival 2026 dah tergi masuk andu nyanduna 25 tok anu pagi 27 anu buran napri i di tempat The Siniawan Waterfront. Ini lagi dengan kita ada minat dengan tebuk lagu-lagu country city sema Siniawan Country Music Festival 2026 dengan ada anu ti sema ada guna persembahan Mountain Wind Band dengan On Strings Band. Masa lagi Midnight Strangers Band. Bima bersama kita lagi ya dengan Nupagi semua 27 anuburan. Ada Hybrid Band, The Wranglers dengan Sunday Stranglers Band ya. Itik dengan Main Stage, dengan All Street dengan ada Mark Ashley, Peter Angkasan, Eddie Wong and Friends, Matthew Ngau Jau dengan B Groove dengan persembahan dengan All Street. Sebelum mati ni ya, pengerami Kinuhai Taru Andu dengan Siniawan Waterfront sama Siniawan Country Music Festival 2026.

Ya, lagu penghibur Via Mila dengan Andrew Cree, Bukan Nuk Diri. Bidaya selaku The Matik ni. Lagi dengan nanti sama dengan kita The Facebook, ada Charlie Chung Tizen Laim dengan lagi Phyllis Lee selamat pagi DJ. Dengan Nuju Salam dengan Mamak ni, Balau Umut di Kampung Tian Mawang. Geng-geng awak dengan Ping-Ping Radio dah berpagi ti. Salam sayang mesu aku di Bintulu aku ni ya. Nyak berubi di Glasar Airport Dama ada Agroface. Ni pengerami lagi dia dengan Bintulu ya. Clifton Cliff selamat san-san dengan selamat tugas DJ. Salam Malaysia Madani, salam mesra di bara peminat setia YFMB dia. Semoga ceria-ceria selalu. Kena Rachel Merican selamat pagi DJ. Mesu Sematan Beach Corner, salam manis Yun Sok Perek Barangan ya. Lagi Bita Kilan selamat pagi Ian Stainer. Morning DJ, salam mesu Batu Tapuruk Jeran Kucing Serian. Ngarep sihat awas Agang Tirasen ya. Lagi Michael David Protasi Penada lagi dengan selamat nyalon tugas. Arab adu-adu terasen. Minta lagu Kumu Pension masuk Cikgu David. Lagu dituju nek asau na Caca Liana Watson dengan Atan Arab Balana. Adu-adu awas dengan terasen ya. Lagi dengan lagi dia David Ikom, Patricia Pet, Ronald Dennis, Henry Bali, Christina Mapes, apa Yunu Nem. Sebab tugas DJ, semoga unitis. So ingat di sihat-sihat di Yogi Ngojit Radio. Di pagi ti sihat-sihat si Jaya. Okay, terus lagi berhibur bersama dengan Hamilton Joneng, Ruruh Atinku.

0: YFM Gerak Bersama Segmen Makatri Muhas
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: cuma Simong moy jam bilang kono.
1: Ya, dengan kita lagi dah pukul 8 pagi semengkeping agah depluah mesu pusat berita radio Kuala Lumpur. Masih kita berhibur bersama dengan pengaruh nami debekun pasti the segment ye nak ngandi aren ya. Sebesen kita pesilung lagi lagu penghibur kita. Peluang ketaruh TS Band.

Ya, TS Band peluang ketaruh de mati na sama perimpur kita lagi ya. Lagi bersama dengan kita de Facebook live masa tina de James Pengiran ngaman apurin sepagi di Jedo geng-geng awah. YFMB dia salam hujung minggu mesuk singai bau, semoga sosok ingan sehat-sehat selalu. Lagi pun Nyimoy menang. Hai pagi DJ, jatuh audisi ni awan ngarom ti ya. Ingan yang ngijak aku sekali eh. Lagi dengan lagi ada Peter Kilan, Ian Stainer, Augustine Tin, ya Wellington Emma, esok pagi kuana sama semua ping-ping setia radio YFM BD serta fan club semua glinas. Okay, terus lagi tak berbor kaiti bersama dengan Cikgu David. Aku mau pencen.

Okay, aku mau pencet sama lagu penghibur masa Cikgu David ada Martina dengan Sen Ngemas Tugas Aku ada berpagi nunam mesti 26 Anuburan Pre-E 2026 segmen Makat Karimuhas. Ya, terima kasih penyindik dengan kita bersama dengan kami The YFM Bidia. Pasti sama agah ada pukul Pre-E ada peluah masa National FM dengan masa kita berhibur bersama dengan pengaruh kami The segmen kedua yang dengan diaren tok pukul 2 narang anu Siti Mati lagi ya. Okay, berdebut lagi nubekan aku bertugas titiku di JNG bertingkah taya dengan lagu penghibur kita sebuah keping agah dia pukul peri pasti sama di jegan band Cinta Namarni.

0: FM Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: Segmen Yengan Diara Barangandu Sepukur Pri Isan Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okay, jadi kita boleh jatuh kuasa sama-sama dengan Ragu di tempat pada The Makis, Ragu ada dan Steady Amang Kalu. Macam tadi Steady Madin 20 minit lepas pukul pre Isanisan ya. Jadi atau benda pedingnya di Isanisan dan noti di drama segmen yang ada di KSD YFM. Bidaya DJ F in the house. Ada lagi bersama dengan Sopregan Negang Apukor Simang 2 Yudnano. Ani agak sopreg, harap sopreg tak agi di drum membuat senang, harap sopreg tak agi di drum rami power. Terima kasih Amai Mi NY FM, lebih daya di Isan Isan Anoti DJ F in the house. Jadi banyak kembali tengah pukul peristengah tiap program Berajar Sinak Biputis. Dapat dok keningah kangah pukul simeng Isan Isan. Program carta lagu bidaya siaran ulangan dapat dok keningah.

0: segmen Yengan di Arun Barang Nandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Okey, jadi jam tadi ya sudah madin pukul peri setengah Isan-Isan. Jadi kita sama-sama kedengar program Belajar Sina Biputis.

0: segmen Yengan Di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan Isan Nepukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Okey, jadi lagi bawah terjah terang atap muka sama-sama kedengar program Belajar Sina Biputis ya. Program di dongatur dengan daga peruah pada Filomena Buang. Jadi kita sama-sama peraman dan terdawa sebab kita sama-sama kedengar program carta lagu beri ulangan Tony Peace Band apa-apa Cliff Richard The Young One Summon YY Park.

Eh, ragu nak mana pada YY Punk Band ragu ada dan apa mendag mau ada mada nanti mbah tabana tak anda kengah pukor simang isan isan jangan anda jat atas sama-sama kedengar program carta lagu beri episod tarpuju program ulangan.

0: Ya, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Selamat berdapat lagi bawah dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Minggu Iti Sana episod ke 37. Selamat pagi Nudu Suangan. Pagi Iti. Anu Iti 20 ni anu bulan Pli'i Sawa 2026. Supiah 2 makilah Pli'i onu lagi. Ngidi otak kabut bulan Pli'i Iti. Saan odika bulan Semong. Bulan Semong tiap bogor lagi. Pikara-pikara dari beraku. Aduh, saya tepukan. Ha, jadi anu iti leh oto anu tu oni leh berlaku dalam tipuh ni minggu leh nog ya. Alright, jadi dalam pagi ti aku leh sama dengan nog pukul 9 pagi magah kedudukan top 10 carta oto saat episod ke 37 pak ngidia ino ja oto sama-sama dia recap kedudukan carta oto minggu de lopas
1: nomor 9.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Nemnaan peserta re bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan

Azhar Hans, Daya Ratus bisa menyaksi siaran langsung kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Jerebu dapat teban 6 kapur rengtak. Rebis i berpaut dengan saluran ngasengtak. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adibian anak berpaut dengan ngaseng, dok betayan, medang ngurang aktiviti sepak. Rebis i kemai indeks penyakit sebak IPU bergatuhi. Bekan soana, bega nop in kosong dengan datu perengtak bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam meket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: si Mong Moy Jam Bilangkono.
1: Top 10 Carta Lagu Budaya Bersama DJ Jones.
2: Alright, jadi pada lagi bersama Doku dan program Carta Minggu itu sana episod ke 27 Anu itu 20 di anu bulan Pri'i Sawa 2026 Supaya dom Pri'i anu lagi ngedi Ota nyakak ke bulan Semong. Mungkin dalam bulan Pri'i itu Hogi kodak ingan the birthday. Jadi sekiranya ingan Hogi the birthday dalam pagi itu happy birthday nudu suha ingan dua Quran le sihai dua suha bala dingin-dingan tu di Facebook YFM Bidoyo dagi ningga aku dalam pagi itu. Orang jadi aku ningga dia si bala ingan ya sebab dalam pagi itu aku ningga bogo ingan the suam komen dalam pagi itu Hogi kodak ingan the tod emoticon Hogi kodak ingan tot emoji lagi kada ingan denang onuiti hila Mande Blues pakai onuiti idah Mande Blues onuiti hila ondu carta lagu-lagu bedoyo ya. Anu itu episode carta tu ialah episode ke 35. Dua Al-Quran juga dia selama pagi nudu bala dingan tu dia ku ningga asia dona. Alright tu lagi Lawrence Mick dah pagi itu selama pagi nudu Lawrence Mick atau lagi Suvin Igor atau lagi dingan tu dia selalu komen dan meja ngupi yang nama Desem atau lagi ke Mami Cikgu Esther metuhi dengan ani nang nyobot ada nama Mami Cikgu Esther ya dalam pagi ti Blessed Monday kah. Alright jadi selamat pagi kan nudu Nur Azira Azira selamat pagi nudu David Ikom atau lagi Mick Olik Q Lee. Okey nyebut ada nanti dia puan. Alright, atau lagi ke Donny Lim dah pagi ti. Yes, ngaroma tim Liverpool monang di kosong ngaralah Bournemouth. Alright, semua pagi kan duduk Durin Gubes. Semua pagi kan duduk Ronald Dennis atau lagi Puan Nyimoy. Lagi kukilin gamalingan di dinner. Ya, yeah, semua pagi kan duduk Osir lagi ti. Ino je lagi dalam pagi ti harap boleh dengan terbukon sama-sama lah atau nyukung industri music atau lagi ke Simoni Karung ya atau lagi Asfian Mahfuz atau lagi Ben Timos atau lagi Mamat atau lagi Serip Runvia atau lagi James Pengiran Judos atau lagi Connie Navus atau lagi James Dewing Peter Kilan Atim Pakok atau lagi Peter Bayan ya atau lagi Andy Debos atau lagi Mets atau lagi Double Line Kibaja. Ok jadi mula kalau kau ingat lagi ni aku dalam pagi ti sama dengan the comment dalam bagian the comment ataupun ingat the like program atau dalam pagi itu terima kasih nudu suingan dua sen pagi kan nudu bos atau ti bos ada selalu melihat mata ke Indonesia Nazri NJ lagi bersama datang dalam pagi ti terima kasih sambil layan sambil kerja. Alright, terus ngajit kau di Radio Malaysia rangkaian YFM. Alright, oleh Natong Radio Oman. Alright, terus dengan kedudukan

0: Bidayu Gerak Bersama.
1: Atau berada ke lagu di tempat nomor
2: Nomor Moi.
1: Atau berada ke lagu di tempat nomor Moi. Itu adalah lagu So Valentine LS. Lagu So Valentine LS itu adalah lagu dia ada Cinta Kajon-Kajon. Jadi minggu lepas lagu itu di tempat nomor Ju Rabu, kita tempat nomor Moi.

0: si Mongmoy jam bilang kono.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dotoda pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hatu paket industri music oto.
4: Cerahilah seorang bintang.
5: Kemuncak Bintang Kecil 2026, Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaramana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang ngam Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami nga penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey nga Ezar Hans. Daya ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 nga siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul Pis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.
6: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Kalau dia tahu dia belajar pasal urah dia pagu.
7: Mien balik pasal aku.
8: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
7: Pasal aku no. Bau sini aku milih.
8: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
7: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
8: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh, bidokku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti.
7: Memang pensel aku, no. Aku pasan tu meja hati ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil ke dia na. Bigulan ke dia na. Cikgu. Josh mi pensel ku.
6: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
7: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
8: Kio gi ku noku lah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
7: Ngin balik pensel ku.
8: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
6: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
8: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
7: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
8: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
6: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
8: Yo cikgu.
7: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: si Mongmoy jam bilang kono.
1: Alright, jadi nanti ragu di tapa nomor 7, ragu so Freddy Thompson, ragu dadan salau ku Kamalia. Osi-osi dadan Kamalia dan pagi ti, selamat pagi Kamalia, wiwit. Semoga Kamalia dan pagi ti senyum-senyum, dah ngotin ya. Alright, jadi dan pagi ti, sekiranya ingat di luar breakfast ya, ataupun di mans pagi on lu, mungkin lagi kau dah ingat nang arang-arang timo pukul semong, ya. Mungkin rasu je terus man saan tengah on lu. Dua ogi kau dah nyaa ada minat man nasi lemak ya. Jadi aku ogi ni nak andingan ti. Sekira iyo man nasi lemak memang dua mos. Pakai ogi on dua na apabila iyo man dua mos ino, iyo selalu bergaul ni dua mos ino dan ni mos. Jadi roti ya double lah dan mos nasi lemak ino. Pakai ujung-ujung ah iyo dari obuah. Jadi itu ialah boleh tenang memang semangat lah ane man titi memang doras pakai stegar onino rumah akrakal semadi man titi ya iyo mau pandai baus nya mah iyo mau pandai busuah nya mah ujung-ujungnya mede man. Alright, jadi roti nasi lemak itu ogi dua ogi kada nya man biasa saja. Ogi sambal, royang kemuluah gitu ya. Ogi kepidia dan ogi tuluah yang betubi disapul do aninangnya asatan ogi koda. Ogi koda nasi no biasa-biasa sih je pakai sambal no de cukup nang power de da nya pali-pali raan le milih nasi lemak ino. Dua ogi ke kodanya naik nasi lemak itu ia bersapul dua daging daging kombing daging sapi di puan ni pada ogi nyandai nasi lemak daging oyuak di puan mungkin ogi kodanya naik ya. Ogi ke kodanya ada man nasi lemak itu ya dengan sambal bing. Ogi ke saja biasa atau ingat ialah sambal sang dua buah blend you know. Pagi kau dahnya ada man pakai sama belasan, sama belacan, ya. Ino sama pinguram. Alright, ino watki pun cara ingat man nasi lemak itu ya. Nasi lemak itu ialah ni so penguman ninangnya signature ataupun penguman dah cukup nanti mogah lah di Malaysia itu. Asal sepagi on dulu saja, man nasi lemak. Asal sepagi on dulu saja, man nasi lemak pakai. Mbak sekia bogok sebab dah ngatubi, you know, ya, ogi on dulu bermasak pakai satan. Bromak, jadi sama-sama ada terjaga kesehatan tu. Okay, jadi ino pasal nasi lemak dan pagi tih demo ada toin ku ponai ninangnya pirai loyang ku titu meluah gitu ya pakai tiak kajian selepas program itu, right? Atau jika ragu di tempat nomor 2 atau dalam pagi ti, ragu berenta agogo atau bersama dua Patrick Debeng. Lepas ini bertunak dengan ragu di tempat nomor 5 bersama dua geng otok itu, Nazri NJ dengan Amba Kai Sebarang. Terus bersama dua koi di carta lagu-lagu budaya.
2: Nomor 2.

0: Sina, Sina, ni nak aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah tu itu. Wow, kena drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik orang mu, nakitnya. Dia mu drift terus marah kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak kian si bila.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepelik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di puat eh. Faktoru ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
0: No, no. Aku dia subah sit lah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, Maya. Stop. Sorry. Aku membedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyaga gege.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan tijah. Deget i.
0: Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuan ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suatu tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasen kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam sudah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dia sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bergiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.
5: Top 10 Carta Lagu Daya Sama DJ Joss.
6: Nomor 5.

0: Jadi aku anggit baru kerat pantun.
1: Oh, bala dengan kasi boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jompian, anak sidat ni perang.
7: Dukadutun patang, rasyuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia wetong.
10: Digadu asyongku, kadang-kadang. Nasam anak kobok mokat bujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap ono duo. So pukul semong pagi, nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 02-25-04-3 ataupun 25-05-00.
12: Top 10 Carta Lagu Doyoh sama DJ Joss.
13: Yang ngaji top 10 carta lagu-lagu budaya dan pagi tip sama doku di Radio YFM Budaya. Ingat dapat ngaji koi di frekuensi ni 0.6 MHz. Watin organ ni 0.7 MHz. Ingat dapat gaya ngaji koi pakai platform digital di RTM Clicks. Ingat boleh download, install di telefon ingat. Watin organ ingat boleh ngaji koi di laptop. Ingat boleh buka RTM Clicks pun lagi gaya danok ya. Atau dapat gaya ningat oku dan pagi tip di Facebook YFM Bidoyo. Jadi nunda kau dah dengar Nuhelman tu ya. Ia di nogi di typing. Jadi sekiranya mer siaran radio dek orang boleh leh install RTM Clicks ya. Sebab itu garanti orang. Nama lagi dah masa adi nogi sukan Asia di Aichi Nagoya di Jepun. Jadi boleh leh semadi-semadi ningga ataupun ngajit radio dalam pagi ti. Ingat pun boleh genukal di ningga TV di platform digital ini ya. Alright, jadi selamat pagi nudu balik tinggi-tinggan di Facebook dah pagi tu. Selamat pagi nudu Rachel Marikan. Selamat pagi ke nudu Selina Lina. Tegi Zack Vipers. Zack Vipers. Atau lagi ke Dolly Tawin dah pagi tu. Atau lagi Desus Pains. Atau lagi Jack Colin. Matt Hood. Landi Lamit. Nenek Fila. Atau lagi ke Wellington Imai. Yang di LA Lubuk Antu Ijan nama Sadin. Alright, sebagai ke nudu suat bala geng-geng de Bokon lagi bersama Dato di Radio YFM Bedaya dalam pagi ti. Terima kasih sebab memoyak masa dengan mungkin dom kudu-kudu jam lagi ogi kada nyaan lemrai odi ke tadika dalam pagi ti di mit onak ataupun ada mit sukun dalam pagi ti. Nyanang saja mo mo ogi onak pakai apabila onak kena mo berenak pinak ataupun paksa agak jadi driver nuduk sukun tu lagi ino sama agak aku sikian di cikgu cikgu bihut dong yanang saja onak kamu ayu ia tetap agak jadi driver saan sukun ino ino mau jadi ninangnya kitaran ya. Alright, jadi dalam pagi ti segera ingat anda di mit sukun ataupun mit onak dalam pagi ti ataupun mit onak buah ingat mak ingat parking double ya sebab so, patut selalu ingat nyaa parking double di mau ada orang isok jadi isok lagi setegal nyaa parking double. Ok, jadi ada salah atau parking suam ataupun atau parking juga seat so bingung sekolah ponung ngedayoh dia semadi tak exercise dalam pagi itih mak atau kenapa nyaa bokon terlalu nyahon atau tiap pakai sekiranya ingat kenapa nyaa ingat nak leh nomor telefon dengan saya sonang telefon dengan sekira iyo lah le luah tolu tiak sekira idoh perkara itu boleh jadi KI ya. Jadi bogo atau ngajit kes-kes daki nya BKI motah motonya stegal ile luah emergency pakai hon nyari kaku moto di kenapa ya no ataupun di bingan ya no doi nok nok di beralih motoka ino nemo ada ya sai tegiot ataupun tiwas jadi moh jadi nilainya incredible hawk ya. Alright, jadi terus bersama dengan di carta lagu-lagu budaya dan pagi ti atau beralih ke lagu atau di tempat nomor ragu di tempat nomor 4 itu adalah ragu dari Bawa Baku Barat Minggu Lepas Sedino. Ragu dari Pogan terus bisa mendekati di carta lagu-lagu budaya.

dos dewen adi jadi sumber serat manyah kemet mok pi kosong man buah-buah kayu nanyam tiang adi patut kata adep tak sobrang andu man pinguman adi dog goreng saman pinguman adi agi satan beken soana man pinguman adi adep tak tenek di arun rebis kena nakit jaga pinguman tak ke manyah kemet nai senaman ngan netu adep tak sehat. Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

Para jadi atau masupih dom dua lagi lagu ngedi atau kabuak top 10 carta atau dahang pagi itu dom dua lagu lagi yang lagu naib juara dua juara atau saan episode kita lu pruju minggu itu dom akomut dan Facebook adin moh ogi aku nak tajuk-tajuk lagu de nuna kedudukan yo dan minggu itu do ingin boleh start ngundi ragu do muno ingin odi ke Facebook rasmi ko i do klik like di punuk ragu ataupun di dau ragu ino ogi perkataan like dan no ingin ataupun thumbs up ya thumbs up no ingin boleh klik dan no te ni thumbs up ialah ni undi jadi aku joko buka saat ni undi saat ni account saja sebab sekira aku buka yo ninang ya doi limited ya susah ke sebab susah nak lenggitu ang kiang undi de obuh ngundi tak ingan jadi tolaan lepuan kiang peminat ragu ino ya okey jadi bagi ingan daraan le odak lebih bogok lagi nya ngundi ragu ingan boleh share link nudu bara dingan

0: kuduburan lagi ngidia atau mereka obok sawak. Jadi mungkin atau di tepuan mungkin itu sawak piobok aku jadi penerbit program ataupun jadi DJ dan pagi itu ino bayu tepuan sebab patut di tepuan oh ni dah berlaku dan sawak 2027. Jadi dan sekali ingat lagi ini enggak update aku dan minggu lepas selalu kunang mungkin mereka buat dia duty ku di dalam studio sebab ogi perubahan dan segi kerja pakai ingat masih lagi aku dati setegar ada nanya topat so di kerja ayo no, jua so kati jadi sebab itu aku masih kajon ninga podo lagi ada sindok lah ya sekali lagi ada sindok mungkin aku pindah lah jadi sekali aku pindah mungkin penerbit bau ataupun DJ bau saat program carta lagu-lagu budaya jadi buat masa din dalam tahun bulan dari puan ini sudah berlaku tiada yang sewa 2027 mungkin lagi perubahan kah nikah ino joke pengurus saja di puan watki yote alright jadi pari lagi dengan kedudukan carta atau di keragu naib juara atau dalam pagi itu terus bisa mereka di carta lagu-lagu budaya itu ragu naib juara ragu sokopelan di Vipers ragu dulu joget bujang nami betul tak dengan juara atau dalam pagi itu ragu di tempat nombor 2 minggu lepas Vivian G dengan ragu dan dari Bojang Serian terus bisa mereka di carta lagu-lagu budaya terus dengan ragu di sebungas di Vipers joget Bojang Nami naib juara atau saat minggu itu
1: naib juara.

0: ke ti ponu ni ke ponu mu ti tu sihat sebenar apa mu
1: eh ti tadi ke boleh dukun kena de tubun ku puak ti
0: ya
1: ya ni ti ang di situ je pandai pagu pemu boleh ku tolu boleh katik pemu
0: inoh le buat na inoh le isok-isok dukun isok-isok dukun
1: eh mungkin ke puan ni mu ti ti yo cek atas barang ti
0: eh dosa
1: ku nonam nenu
0: mak saya dukun mak saya pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja ya penuh tu di mid nomor pada tu saat ini dia tunggu tu bilik ni
2: meret
0: nah mulut ke depan lepas tu tiban tu boleh buka din
2: asyik hidup ada mandam ti sebenarnya
0: nah nas iya ti mandam cek iya ti
2: oh Josh kira nanti po
0: iya leti
1: yo yo yo yo yo yo
0: nah ni ngai mo
2: gulu aba trouble ya betrouble
0: gulu gulu ti
2: kinyam dai mu tanya
0: nah kan siapa mo siapa nas dia nimbang ke dina
1: Jess tolong Jess tolong
0: eh dai tolong nih gulu nya nak gulu kursi deh
2: mana nya mana rasa rasa ngoh mu ti bo
0: iyo bale nimbak lo ni mungkin dia bongoh saya ko
1: mak sebarang bale nimbak sinyal sebarang je
0: iyo enas es bonale iyo ti ko ninga so pagi ai duit nang pucat mona dua kopi agong sakil pun tonggan mo buyang aku mo tau lu ke kredit iyo ti nah kadang iyo ti kulasa deh so agi so enno ge mo umur kang ti kuasa doya di pesa to pai kuasa
2: apa musen mesti rap ngecek stas ngecek kedu
1: ah teh ku si iyan nah
2: kai ku ngecek mandi semua ni kai nama si iyan
0: itu ya nang si iyan mak mu no itne
1: ayo mai
0: oh gebi
1: aduh imot kita nas
2: datu temperature mu tipo
1: mau wakil mai
0: ah tanah dak nas ngatul dan bukan sikian nah dan sikian tu nyebut dukun lagi ya
2: iyalah apa ni nyebut dukun geti saja mati ku ngancak staff ku menin ngecek nah
1: nol ku dulu ku dikati yes
0: ye sekolah ya. Nurse check otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti dia paguh eh
2: selamat ti ada beringku-beringku nyampak mu
1: ini nang lo
0: bak mu kaning ke dos witi
1: oh bergorot dah
0: ah bergorot dah
1: kena ragu dah lah
0: ada berkurang dia
1: bak bergorot
0: ah ngecit dia ngecit
1: okay,
2: so slow saja relax aja kata relax
1: okay mai tu ada lagi ada yang lain tu mai
2: ngecek adak mata ya ngecek adak mu
0: Domni lagi nurse saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu betul tanon iyo tu tepan iyo mat tu telah penuh iyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok lagi sombong lah
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu
0: donya tiak ni menang siklip tiap kodoh di ketoyak tiak
1: no
0: rehat ni andu
1: no mau paksa jaga aku lah tiak mau paksa naik bubul saat aku
0: iya ke iya asal melaman ubatmu lahan berehat
1: iya lah ya,
2: ti surat siklip mu lah mi tu buat urik di sepak mati ya
1: iya nas nulis nombor telefon sekali nas
2: ada nombor telefon in
1: okey
2: ada nombor telefon in sekali ti appointment berambau mendek lagi ya
1: iya
2: ingin aku rempuan
1: boleh nas boleh nas
2: cek dah seterusnya lah
1: anu bokong tak ketaban ya ti na
2: iya iya boleh
1: sali-sali kunlog
2: pagar lah
0: nombor ni takut ya?
2: Iya, iya, boleh.
3: Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Arya Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram so Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami nga penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey nga Ezar Hans. Daya ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 nga Seren Radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: si Mongmoy jam bilang kono.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam ragu ingan ino. Dotoda pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dio borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kuih main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
4: Ora jadi pali lagi ada program carita lagu-lagu Bidoyo ino jaya lagu juara atau saan minggu itu, saan minggu disbungas Vivian G. Dengan ragu dedon dari Bujang Serian Tani Hanudo Vivian G. Jadi dalam pagi ini tombol buat ya kedudukan top 10 carta atau saat minggu ini mak komput ngundi dan Facebook saat kedudukan carta atau minggu bau gitu aku tekan saat ragu Vivian G nanti ya hingga boleh start ngundi ha, saat ragu lumunok tapo de maat lagi dan kedudukan carta atau minggu dreno gitu. Alright, jadi ngidi atau kakuk program terdalam pagi ti dua atau main lagu pencalonan bau ja atau sama-sama recap kedudukan carta atau saat episod ke 37
5: No More Small.

Alright, semua ragu-ragu di selamat. Sementara ragu dah berperuah minggu ini. Ini sih masa atau bersama dua Valeri Tiam, Dawo I dan carta lagu-lagu budaya. Harap bogor lagi ragu di bokon dari berperuah dan seni handu.

Alright, jadi nak kita sejak atau dapat bersama dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Makamud dan Minggu Bau bersama lagi atau dalam episod Carta Ketara Permoi Minggu Bau. Jadi Makamud dua maningan saat kita mengundi lagu-lagu dan carta aku juga. Terima kasih Nudu Suengan di memoyak masa ingin bersama aku dan program itu. Noga pukul semong di pagi itu dan Makamud lagi siaran ulangan program itu dan anu nuam pukul semong pagi. Jadi nak kita berdapat dari aku Josh Martin. Bye-bye Nudu Suengan. Kusupai ingat dengan ragu pencalonan bau bumit so band di Jagan. Ragu dalam cinta nomor ni. Bye-bye. Nudu Suengan.

0: segmen Yengan di Arer. Barangandu sepukor Pri Isan Isan nepukor Semangdua Yunandu. Kaes di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Okey, jadi jam tadi Studio Madin dem Semang di minit tinggal dengan Pukor Semang 2 Yunano ya. Jadi lagi bawah tajah tam kau sama-sama kedengar program Carta Lagu Bidaya episod di Taruh Projo ya. Siaran ulangan bersama dengan penerbit George Martin. Okey, jadi lagi dah marong semang di minit tetap sama di drama segmen yang tengah anda aran tadi Isan-Isan Noti. Terima kasih kasih operang di gibah bagi bersama dengan kita di YFM Bidaya. Okey, jadi tetap juga peraman tak kata ragu so Roy dengan Francisca Peter, siapa dia sebelum daku.

segmen Yenngan Ji Areun barangandu sopukor Pri Isanisan nepukor Semengdua Yunando kaes di YFM Bidaya gerak bersama. Okey, jadi dengan atas menekah benar-benar program tak ia nak segmen Yenngan Ji Areun tadi Isanisan nanti ya. Terima kasih kepada sopir gadi magi bersama aku student taruh jamati harap sopir pertama ramen dengan pemain ragu adi muka main sopir ya. Okey, jadi ingat pukul 9.2 teh atas sama-sama dapat dengar program adi drama pemenyu kayan bersama dengan pengaruh nami So Miri FM. Ke program di drama pemenyu berdaya dapat dengar dengar dengan pukul 6 sengah mendo teh di drama segmen ngancang peta. Ragus kasih so DJF yang sopik di isan-isan noti Reynolds Sige masih tian kadi pasana Beautiful Girl so Jose Marichan. Jadi negata dapat bau ku juga na seramat isan-isan ke sopik seramat tebet minggu. Salam Malaysia Madani ka damai ka sopik.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

mau saya ngedau saya ngelarah manita mle malang tek lenghi radio kayan Mira FM le ngedau ni dehin kerai ni itam peja-peji te alam segmen ta malang unak lo hati segmen ngelarah ngeluan dehin hapan peji dah kelivan jarun darat telok jam ni matoh men pukun 12 ani hatang pukun telok lebih na. Ya, do ni 26 bulan pitan duman 2026. Mega te do 6 lah ya, saya ngelarah hujung minggu menitam lim. Ona lo ke barasa kena mendalok YFM. Bide ya halang upah panitam, alang anpa mau man RTM Kuching lah ho. Dan kere ni hitam pejo-peji ngejeloh program ni do kayan te atang pukul 6 lebih na. Dan lah ho mau saya kena mandi jemul alang upah panitam ngejeloh siaran ha Miri FM. Ina pesung luar dan ada lo jima matoh men pukum pitan atang pukum 22 beladau. Okey, menita malang teh hak Kuching samarahan serian lunduk bau Sri Aman dahin sematan. Kelengi radio kayan men frekuensi frekuensi FM G06.G norepa FM G06.7 G07.2 dahin G06.G. Frekuensi hang aban kelo dahin laho dang kelanghi radio kayan ngejeloh RTM klik YFM bidayo kayan alang teh hipun Facebook dang peji kusi long kusi dengah menakui lang teh hakonti jakani laho ngejeloh Facebook page ha radio kayan. Ya mau sekena metam lim alang upili radio kayan jadi jibakeh nurepa jadi ubung ngaban telo pahlaw papan kena. Ya, mau sekena metam lim malang upili radio kayan jadi jibakeh nurepa jadi ubung ngaban telo pahlaw papan kenap telo putung-putung dau nunam pelahu mentelo alang teh ha hudikah hajak.

to itam sang duan atau nabaradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tendok bunga daha. Awit jam katah na, itam boleh lap menbeh kronan alang najako, awit kronan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang najako haunan kak atau beh kak, ikak dang bara menju kak. Awi katah nak ika madat urung dahin baka ataupun action-action kat nikan atau ngaping usu kak teunan nak bara ika amegak te disun jako anan. Bara terus terang meniha. Okay asi dang kak maram jako kak ya awi empah ke tena jako hak ngawan behim alang am tek kronan. Melai ku himah nih am dang tek disun jako nunani tak dang bara dahak. Jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyandang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jakok kak nanya aku ini kronan alang prah asma melayok lama amdang tek disun jakok ni kronan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jakok laan awin jakok ni kahum jiak nak man batung tam jilaan

0: Yeah. Ani Radio Malaysia. Why? Ani Radio Malaysia. Kayan.
1: Okey, tanpa jauh ke larah tanpa ji tak alam segmen ngelarah ngelu andai na pantai ujung minggu narepa daun nama ni ya ampan tanpa jauh ke aku ngina barano program tamu nanti no pukun 22 junangan ni nai tanpa jauh ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak lang mayak dalih tam menonan ke pukun ji ngedaun a kelenghi dengan ngedaun lang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukun ji 25 minit itam peji tak alam dahok do aneh. Dahok do aneh. Oh, asyik sipan ku matain datang leading Facebook taman oh aneh ku matain an ayah. Ya ti marung dahok hatan norepa pitan. Ani kalau te kata dahok klon a. Te joh dahok ane jasi tam pepiah pekalai norepa dahok jasi dahak lang habe halang ampen jam te joh dahok ane ke ni jam na dahak ngejelok kata halang an kalau opti. Oh nan pukun ji junang itam peji tak alam dahok tangan. Pukunji 35 minit kelenghi kunji 45 minit kelenghi dengan sukan pukun 2 lewin ai tanpa jo peji ta alam program adatasan kelenghi takna norepa parap pukun 25 minit itam peji ta alam program info pukun 2 apa 30 minit kelenghi longdo anilam sejarah. Onan ke pukul 2.45 minit peji tak alam dengah menawang dale dahin program nerepa segmen ngelarah ngeluan dahin apa nani lasi tak pukul telok lebih atau man pukul telok atang pukul 6 lebih peji tak alam program tamalang kedua apelaan ya hati segmen PDK peji dahin kelop. Ya nunana lunano program tam ngedaun ni aku ngina lim nak dang an pah mau den sayu dan lahu dang palo papan kenap tam lim malang te alam kelarah telo peji dahin radio kayan te daun nam nerepa ujung migo ni nun dengar kelo bake-bake lim ne peji dahin ngejelo live Facebook HP radio kayan lahu jasi itam piah-piah jam dengar halam daleh hawang daleh nunan pelahu mangkelo alang te ha uma aru ya ya itam pecah kelarah tam apa yang telo peji kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dah letam tek leading Facebook telok tek bakih telok alang unai peji dahin telok ihati Min Sija Udau J Ivung Asfian Mahyus dahin Bosikah Duten nan telok bakih tam alang utek naik peji komen telok ni nak aku basak nak itam pejok larah tam ji lagu alang kenan dianan ini lagu dup-dup alam musuk menitam lem.

0: Marah Jaki Miat Pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ihak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ngelarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak Radio Kayan Miri FM.
2: Dan sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say

Jadi sidak dalam kubur pun senang, siap ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial

0: facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Tepna pihak na kat antam duan alam lekan daho pelekan pelekan daho alang dalam dahin daho alang pihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi tepna pihak na alang ngawan kelunan melulan pahalo nira jiji kelunan nira daleh nira jahat jinaan kelunan tepna. Jadi menona dah kelengi ternak ni usia dah jam sarah, usia dah ngenap tuduh ngenap kelengi tu ada awin dah ngenap kelengi dah alam iti dah pihun, dah dalam, dah mahan dah nira kat baru ngareh hati ternak ni dang nira lim-lim siluk tukuk urip tam kelunan ni termasuk tekaka, tengjala, tengaran hawa, tak nganak nyadui ilau ligit, te tengaran manok kelunan bungat lim-lim dang antangaran alam takna bi dahok takna ni dahok mahan lah iha kadha menuna kasih lain kelenghi takna ni pa bini ha dahok sayo kurin dahak menuna hi hamain kelenghi takna nyemugan kelunan nanti kurin dahak nah ayo kelunan alam kayaan ni ayo te nunun keramaian te keliah takna dah nakna upaji nakna nakna paji upaji nakna nakna paji nakna mi ahli belim kelunan nakna nah takna ni ke jadi awi dah au ni ke lagu-lagu ke dah takna ni awi dang kelunan kaum kaum nana jilang dah kaum dah lang nyabai nyabai jadi terlibat dah lang habeh ke ana nang ngawan kelunan melote takna tapi kaum melibatkan kelunan bangok ke halang takna ni.
0: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing ni semarahan.

Okey, info marung tekna anak di nalaman kayaan etnografi ya. Okey, aku ingin dah pelahu mangai norepa nyihu itam ani tenyenang petading tekna lagu norepa lagu asentam kayaan malam ani norepa lebih ani ya. Pukul 6 junang lebih atau pukul 7 malam nunan ha Indo Stadium tertutup. Ha Indo Stadium Miri norepa Stadium tertutup Miri te aji pentas saya anak leminan Petgu Sarawak Literature Festival alang daun ni ya malam anin norepah lebih anin okay pihak-pihak tamte nyenang petading tekna alang na adalok pustaka negeri Sarawak Miri anaw manitam lim norepah menhui nak menteloh kaya ni ke abin aniji program alang sayulan mijat daw kentam di inang petading tekna norepah mijat lelantam nyenang tekna ni awi hamte lamai awi hamte dinner teka pedong bi usi ha ud dinner lang telok teh ti te takna ya tak buka lamai pedong kayan festival nutika bi tak pa balai nusi dah bahtai lahu bi jakak-jakak dahana program takna anu ni ngapi aku rin harin tam narepa mai tam mantan temenggung pahang man adike anan hati ji leken alang peleken kahum na antuk te alam usun tanah ni narepa te alam urip tam ni. Okey mahado lebih ni Indo Stadium Miri pukul 6 junang lebih atang pa nginah pesuk ha Indo Stadium lebih ni na. Ya mau sekena pelahu mana berdalok bakih ta malang tekne peji ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan harin telok Asfian Mahyu sihat ne peji bara dengah men Kalimantan Barat hati men mempawah Kalimantan Barat di Jelivan kena sayu ngedau ceria selalu ne peji dahin kelok ngedau ni dahin Radio Kayan Miri FM dahin men lim-lim bakih hinok tua kelok te nginah tam peji hapan ceria dahin bahagia selalu. Saya kenap DJ Levan, saya nyadui buat dawan ni kena ya. Saya kenap lahu menikah Asfian Mahyus. Dan pelahu man harin telok bosikah du. Ha barat ini sayu buat daw 6. Sayu buat daw 6 DJ Levan. Dan nampa man bakeh-bakeh dio kayaan Miri FM lahu. Selamat bercuti di hujung minggu. Hanit tit dau ha kame dale hudik uma bawang baram kereni DJ kena menjih ma dia ni hungai telengusan nai melah palahu palaan ni ha sekenap DJ Livan dahin sayunya dui menikah ha kontinan sayu ngelara hujung minggu man bakeh-bakeh lahu god bless sitam lim atang hiran-hiran kena ya ya sekenap lahu menikah bosikah du norepa ben ngau man uma bawang baram okey harin telok hanjok taman ni ha bara sayu buat daw selamat nyadui DJ lan kanan kena langan dok lan kanan ni ya ya saya kena mengkelok lim bake mentelok alangnya teh pun Facebook bara dengah mengawan kelonan jasi tampia pia jam dengar alam dale hawang dale anu na pelho mengkelok lang teh ha umaru ha banget kah deh ya pia pia peji kusi long kusi dengah ngejeloh Radio Kayan Miri FM ya tam pejok larah tam lan aku ingin telok teh kelanghi lagu man Kalimantan kan ilah hu ya hati lagu lang kenan awanju langku ma inai antuju man kelok inai alang teh kelanghi Radio Kayan Miri FM ngedawane

0: mujan TM na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang una teng ne.
1: Oh, jaja seoka. Neh, nak pi amlo gutun gula ani dire. Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Te kena aklo te usun taga nan de. Em nyendang te usun taga nan behule apa menekriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni. No no, gutun ya depo jung ini ni.
0: Bai, jan aku jam anak doh ni. Ihak kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Ngoi, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh, alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dung-dung ke dung?
2: Bai, naik ikut dung tengah rangkong ni dung. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah, tahan telah dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiak na meteng butol gula areh. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja taman na amjam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dahure itu kure mohok gula anan.
2: Kalekah dui kuan ni deh. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi kuat tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo kah. Ya sendiri lah ngam haman kontrol tiba.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

Okey, nona naji lagu langkenan Deli Amera aku dayung dayung perahuku nerepaku imasai masai haruku ya lang oh geri telok tepala pukul 22 50 telok minit lebih ngedau jakani ya. Dan kerana ini aku sang geri telok tenyi nang lun kyok dau alang anut sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak Jarundara telok dau dan ni hatang adau 1 minggu maring. Dan ni 26 da bulan pitan da 6 jih madih anak baraja rebu lebih ni kiok sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam na an kiok sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik onan jima 27 da bulan pitan jih majima an kiok sang tek usan ha kuri-kuri ngavan dalam dale Sarawak lebih na bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kiok sang usan pelaan ha kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak ni. Dau satu minggu maring, norepa dau ji 20 sayak de bulan pitan, jih ma dau satu an kio jerbu loh ka. Onan lebih nak bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik, malam an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Hanah lasu dau jarun telok dau ni an kio tek hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dehen lahu jarun telok dau ni an kio sang tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dau. Ya nunuk tu gak lundau hangawan kelok tinan bake-bake. Adang nai bara manakui kusi dengah mengawan kelok tinan. Hui nak mengkelok alang tek tatah ngawan alang jerbu loh ya. Nginah hitampaan lava tek joh ageh telok. Nunah pelahu tek joh keselamatan telok lim. Hui nak mentelok alang tek dah anaknya mhapeng dah uku-uku telok ke. Mengtaran te musang jakak jerbu alang jadi tek alam daleh tam. Ya nginah hitam lim hapaan ala batung alang mageh. Kenap melu dahin denak sayu tu atik alam nun tu tu kalang antelok na atik alam daw aneh ya. Okey, men uhani na pukunji juna pukunji ngedau. Kita pejah peji tak alam dengah ngedau. Alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Men uh dengah ngedau. Kita peji tak alam program ta mihati dahok dau ani. Dahok dau ani hati marung hatan dahin piten. Nurepa piten na nandi ya. An kalau tay kata dahok kalau ti ngejeloh program dahok dau ani. Na aku basak lim kata alang an kalau okti menitam lim alang tek lenghi radio kayaan Miri FM ngedau ani. Okey, kita pejah jauh kelarah tamlaan ampai yang telok pejauh peji kelenghi dengan ngedau ji lagu alang kenan Bobby Laing lagu alang kuma peji sayu piah pepeju mentelok lim haradio kayaan Miri FM nyinah hitam te alam komuniti te alam umaru pelahu piah dahok te alam lagu ni ihati peji sayu piah pepeju.

Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Kelahinah Radio Kayan Miri FM.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Hai ki tam pejo peji te alam segmen ngelarang lu anhen apan jam tam malang kedua tina jam malang kedua ni menuhanin aku pejo peji giri itam pelalo te alam program ta mi hati daho do ani onan ke pukun ji junang itam peji te alam daho tangan pukun ji 45 minit itam peji kelenghi dengan sukan ya ya mau sekena menitam le malang u peji dahin radio kayan miri FM atau man pukun 22 belado di hatang kerai ni nunang pelahu mengkelau alang maring peji dahik ngejelo Facebook tam lahu menghadau bara dengah mengavan kelau tina mbake jasi tam pia-pia jam dengah alam dale hawang dale nunang pelahu hinok tua utat tam te alam musen tanah ni. Okey, tam peja-peji tak alam program tam ngedawa ni hati program dahok doa ni. Nun dahok anandi, te telah jinang nak te leading Facebook telah ni. Page Radio Kayan, Miri FM.

Dah hok ala pilih manitam dah ni di hati marung dah hok haten dahin piten ya. Dah hok haten dahin piten ni halang adang antam kuma dalam dah Melayu hati kedekut. Awi halam dah orang putih nak stingi. Mengklo haten haten orepa piten piten te daban telo ha. Awi dah kahiti hui nak daban dalam uam telo pakai ti okna tua pi lumai lumai telo alang u hilat te telo ka okna tua anu ti ya. Okey telo te nyenang te di Facebook page radio kaya kata halang nai manharin telo bosikah du ayah barat ini alang unak loh ke iha kuma haten lelan laki lebui te haruk nak tike kalau sang pijam nak jaki te ilo pakok hak dipah pa amdang de kena ya barik laki lebui kah do ngau kerena oke okay? Barik laki lebui kah do ngau kena tinan ya ya tika nah hawi haji tu haruk nak mina haruk ketu haruk alang uhdang anak nak katipa oke okay, hak haten te hati oke okay, lang kedua kata manharin telo bersikah dulu kah ya aku mati ni lekoh lan kalau teh panau dahin laki kabuk lahan kena arak anu ni arek piten oh, alek piten eh arek piten lan nanan nyihu ha bayan ji tebuk kupi oh peng anu duyu pa kaseh kena patutkah dalok duan arana haji bakil yo okey anana dua kata lan kedua ne harin telok bosikah dua basang luak ya leko lan kalau te panau dehin lake kabuk laan kena arek kenenda arak pitam piten lan ha piten lan ha nyihu iha bayan ji tebuk kopi openg anun duyu peha am kaseh kena patutkah dalok duan iha narana haji bakhil anan kata lang kedua dahin kata lang ketelok harin telok bosikah du narepa ben ni kuma lio ok tipung am kaseh maok ji anak yap ya patih menakui hatan lan hao kena java laki ing akai bina ok maniha kena ya lia ok tipong am kasih ma ok ji anak hiap nak menakui hatan lan hao java laki ing akai bina ok maniha kena ya faham ke ita tipa oi dah am ok manita ti bi dah beh kahi ke nya jam ni ka nun maksud nanti Aika ampan apa sayu te harin telo tipung kanan kurik sak em ngesayu kenap napaan juga kenap ham okey ka anak ya ma oke anan daho alang antam pakate pakaledo ni ya ti marung daho haten dahin piten nan dike mang telo haten te dah harin telo te dah bakeh telo nunan kelaho jaka telo te dui den dah ke wi kurin bosikah duo ni di hakuma agad bayan kopi openg pa leko si pe hang nap am kaseh no te ya awit lo te duit den hati mang telok makilau dah paan sang belajar no repas sang bayan menita ke te ka jaka na ita kang bayan menita ita ka bayan mendah lo no tin dah na haji bakhil kurin na harin telok ben ani pa telok halong telok no te ya ake na na dah ho lang antam pakaleda ni nun dah hok jima lo, we hatte dah hok langenap antelo geri tam pihah pakalai ngejelo program dah hok doa ni hari dia kayaan Mira FM ni. Dang WhatsApp kalau pala lubun kusung ji telok ji saya kusung ji patusu ya. Peji te alam kelarah telok lebih ni. Men uhanin ai tam peji kelangi deng dahok tangan laan. Ji lagu alang kenan Rosena Urayuna, lagu alang kuma tangan marung sekolah. Men telok lim hari dia kayaan Miri FM.

Teh Habaram dahin belagah paanlah peji dahin radio tam. Sarawak Forestry Corporation Pitok Luna Bangu Teh Joh Tusah Baya Wina Petap Atah Hunge Bawang Bahaya Hunge Dahin Bahik Banget Hitok Paan Ngeoh Dahok Tebara Teh Joh Keselamatan Sendu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Senjeleng Halah Baya Dahin Paan Hiriak Teh Joh Dahok Bara Sun Teh Mesek Dab Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei Manusrawak Forestry Corporation.

0: tamu nyang. Aku duan kalau anak ani kedau men kalau nyam lim-lim mau rumah kaya anu mau pune mengkelok selangok selangok mengkelok lalek dui dui ketalang bisa anan mengkelok mabuk mabuk mahum dan anak kaya anak kaya nang ngayak leh mabuk mabuk nun saya upang sanan ya anak lo am tenang te nore kelau kelau ang sekolah tangan na sekolah man sekolah ni tua kurip te man sekolah ni tua kaya tahaman ni nang nore nutil ho te alam nunun eh kunangan kelau nyam tangan na sekolah nore pelau ang nyadui te nyadui tangan na te nyadui rinda mang dui na tanah kelau dui kelunan bat pelau kelau nan sida kasih kelau tanah ta mabuk mabuk kita na ina orang kasih ta nore kelau buk kelau lau namai jauh buk kelau buk alang tenang tenang jam mangkat nyenigo mangkat am kenap kelunan ni nang buk kelau nore ke kanan kanan alang cukup kanan asan no alang kanan kelunan alang nyemukan hati tak nyo mangnakat alang habe habe ya reji dahuk mukelo nyam nangan kelo nyo barik alang nyamukan kelo den konan ngomnan ada ok dahuk
1: harapan kui men dimitam khususnya men tam kayan ja itam bergiat aktif alam na kajian khususnya minta melang teh alam berdalaman lah. Ja kenulan tak belajar ni naa, dang laho dah mendale habeh lang melaka berdalaman, dang belajar tiah. Aku jem kenulan tam na. Dengan pas pada masa yang sama kenulan kurin dah anan ngatu kita, kita laho dengi yau na. Iha na guna na kita ngiyo konferensi ni, ja itam dang peji dengaran, dahin dang share idea lah. Marung kenulan lang itan itam jam. Nei jam ni tam nuntuk tam seng nana nuntuk tam seng praktis na halam daleh tam jadi aku yakin ja di mitam dah kaya nalang na kajian aku yakin dan percaya usia aku dah betul lang pernah nak kajian bi lim tak lim kada kaya nang habeh nak kajian bi dah takut seng nujo kena di doh hadui dah mendah hawang jadi mengkawah marung anan yang penting kenulung tak nana tenang dahin entak share bendahan dahin dah bela hu mengkawah sengduan hunan kulunan ngahum bi entam bara kunun idea yang tak tek ti idea na nalang mahad nalana eh jadi nunun tu alam tak na lelana dan memberkati dah awang dahin memberkati di antara itam okey jadi anan tu harapan ku menitam lim

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

dengar aja lagu Alangkanan Jolly. Jangan lagu Alangkuma Selamat Dau Hawa. Okey, mina teman hang telok te ujung minggu ni. Nah, Dau Hawa dah anak telok ke, dah sau telok ke. Nunan pelahu mengkelok nyamakit nyamdoh sendiri ke. Ya, aku ngina kalau paan ala urip pada nak. Dah paan dia berkati te alam urip hawa kelok ya. Okey, maok sayu ngedau man sem sem nunan ni. Sem ang ke sem ngau. Nunan pelahu man Katrin Ubung. Hanjok taman. Petrus Wan dah hijau ajang alang tek nai peji ngejalah live Facebook tam hak page Radio Kayan ya te tini aku ingin nak baraji info alang nai man Persatuan Kayan Sarawak Kuching ani marong family day nurepa do panak ya PKS Kuching 2026 family day PKS Kuching 2026 nurepa pahlong bahek hungai pahugun papayak dahin papeju kenana moto dalok ti dahin pahlong bahek hungai ni ana te telok de bulan pulu na duman 2026 ni pukun saya jihma atang pukun 4 lebih ha adis tepuro adis tipurang singai nginah jam ke telok ngapa ni ya adis tipurang singai adis tipurang singai nunanarana tipam dehen lahom keluan-keluan alang o anda lotun pihna pahlong te suka nikah panak ngivan poco-poco karaoke te cabutan bertuah laho dahin misa kakarana pahlong bahe ungai te ekin nunun tang telo marung family day ni nurepa pahlong bahe ungai ni telok deng matang dawa harin telok ni hati Dr. Onila pala lubun kusung jipat saya kusung telok kusung saya ngeluak kusung jipat saya kusung telok kusung saya anan lubun Dr. Onila dahin alang lubun dua harin telok Daniel pala lubun kusung jip telok tusu jip lima okay lubun Daniel di hati kusung jip telok tusu ji lima lima nginah itam pahu kaya nalang teh hak kucing nurepa jelang man kucing nurepa jelang teh pala adis tipurang singai ni di dang peji ta alam pahlong bahek hungai nurepa family day PKS Kucing 2026 jaka ni na nyati telok de bulan pulu duman 2026 menghadau ha an kelok bara melim dah panak lo alang teh hak kucing ti tena peji dah dah kaya nalang teh kucing ti kan telok nuti ke telok pa ung ngahwa dah bangsa habeh green atu aja si dah nak telok dah wan telok ti jam hi ka bangsa kaya nalang teh hak kucing ti okey anan matelok alang teh kelang hi reda kaya ngejelo frekuensi FM G 06.G dan FM G 07.2 ni lah men kucing serian sematan samarahan nuna pelahu mentelok alang teh Sri Aman dang teh peji teh alam family day PKS Kucing 2026 ni tai bangu telo reha ngluan nyenang kelunan ka home ajaka GG event repa ji program alang ananau ti ya. Okay, menohan ini saya tam peja-peji te alam dengar sukan. Biar pain dengar sukan, ji lagu alang kenan Ezra Music, lagu Livang Te Umaru. Hi, mentelok alang Livang Te Umaru. Ju suklo meninan ya. Lagu ane antuju manitam lima alang na te kenap Livang Te Umaru tam.

0: Pejiran Radio Malaysia Kaya.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

0: Selengkina Radio Kayan Miri FM.
1: Kenangan waktu kecil.
2: Dalam kekeriah sama lah apa yang awak?
1: Nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nyon.
2: Berak lah bantuan.
1: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut.
2: Tapi tak kena panik andi ke. Weh, semua nanda. Anak empat tugu ngeriah keliar kan nak nyon.
1: Nak nyon.
2: Dia payah untuk tu di rumah, tugu dah permaya tu.
1: Jangan tahu liu mak besit so tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu accent saya tidur supaya balik dari gereja tu bapa saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
2: Kurintam ni nereh.
1: Nereh.
2: Kutu ubang, kutu tenang.
1: Liah nak dia.
2: Parah nak
1: dia. Kena tam dah.
2: Plak daun.
1: Teh plak daun.

0: Radio Malaysia Kayan Kayan.
1: Gelaran gelaran kenapa puji dahir Radio Malaysia Kayan.
0: Nelara geluan apan puji dahir Radio Malaysia Kayan.
2: Okey, tepat pukul 2 lebih. Tanpa jauh-peji tak alam segmen tak. Mihati segmen ngelarah ngeluan dahin apa jam tam alang bayak loh na ni. Dahin menuhanin ai. Tanpa jauh-peji tak alam segmen ada tasan tam kelang heji parat. Langkenan Polgus ya parap juntun langga giri telo peji ta alam program ada tasan a menohanan ke itam peji ta alam program info pukun 2 junang kelang hi long do ane lem sejarah menolong do ane lem sejarah pukun 2:40 minit a itam pejoh peji ta alam program dengah menhawang daleh norepa dengah usun tanah menitam ya ya mau sekena menitam le malang peji ta lasan radio Kayan Mir FM mentelo alang te ujung alan alun kani belahai sayu geri kelita geri luri geri nun tua ubung alang an kelok pakai te ujung alan alun te ujung migu nun ni mina te balai menhang telo alang te geri dah nyam telo ka nore pada ha uang amin telo ka te panong ngeluan ha ngavan pablek bareng nun nampa te bahek banget ka te nore pate kuman bahek te palung bahek pia dahun dalo PKS kucing men adi bela menuti ke hinok to pengavan telo te nyinang te jauh keselamatan telo dah anak telok keselamatan kelita norepa daven-daven alang antelok geri laho jakat telok melok kelita telok hangaban kelunan bangu ti menghadau ngusik kelita telok ti nunan pelaho jakat telok te panau hangaban alang bangu kelunan telefon telok nunan pelaho beg telok ka mengahak na bengah nuk tuan nuk ti tegu telok panau ke bahid hak navit kete halem beg telok ti katalang belegah-belegah nunan pelaho telefon telok meng telok melok na te sud seluan halaong telok ka anu repa te sud basung telok alang melai lega kanuti nginah telok paan lava te joh tukati ya hinok to pengawan telok te usia hakira halam pasen ka anu repa ha inok-inok to ke hatamu tika ha shopping mall ka nginah hitam paan lava te joh tukanan hituk-hituk kelahu tegu telok te nang balun kanuti ya bahi telefon telok te melok te taga balun tika te alam bakut balun alang anda sedia atika telang na telok telugi atik joh tukatin am wina mendah nyam telo windah nyam ni pedung jekipat tua nau dah te lawat alan te laho nunan palaho te alam kedai ni ke nyuh kire nyuh kiti bahi taga ti te kaham kena dah awi wit ka norepah kelingai alang mele biang ni ke oh asi-asi na telo te bayan lim ke talang biang nan bayan nuti tua pedung usih bayan ji legah ji hangun nuti legah dua hangun legah kata tipa dang andah na te ta hukum ta ke Avin ita amma tubuh anak tak dahin sayu tugu tak teha kedai alang melegah barang nanti. Okey, nginai tampaan lava tak jatuh kanan ha dahin mentelok lim hak radio kaya ni tam pejoh peji pelalau tak alam program ada tasan tam lebih ni ayati telok lenghi para palengkenan Polgus para juntun ngejelo segmen ada tasan hak radio kaya Miri FM. Radio.

0: Perintah keng kau ini habora jale jun
1: tantan
0: ini lambolo nang jungolo nak batang dempe jun
1: tantan
0: ini kalau aeon teko tau nalolo honge jun
1: tantan
0: ini darab do bayat tengah tengah holong tengah tele jun
1: tantan
0: jo pabong wa korem posong ko to ba mate jun
1: tantan
0: dah ndo lebi dalam lali ani atoko ung dampe jun
1: tantan
0: nun sala anak korem posong to ba holong tengang tele jun
1: tantan
0: nah kami lo keranja kok ha kalau ini korem tengang.

Kelana dole hulong tengang dele yunda nane ke kangon anan dolong e yunda eh akan nadang lewa korim tengah hulong tengang dele yunda nane sangala bua bua kalau te aun nanda te

Ngeban asum hado katingang tedo hulung atingang le tuku kaya nola nenye o ata ata nalolo ngeabin

0: perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Radio Kayan, Miri FM.
2: Okey, nunan ni tamu peji tak alam program Adatasen Taman Adi. Hadahin program Adatasen dengan tam kelenghi teja kalang pihalaan lebih jima. Yati matoh menpukun dua lebih. Nunan ya, dahin lahu saya kena menitam lim. Alang paan lo peji ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan tam lebih ani. Aiki menoh hanin ai tam peji ta alam program ya info dehin te joh program info lebih ani aku sengbara norepa aku senggeri telo kelenghi marung ji info te joh ngehawa norepa nahawa ya. Aiki dehin info ni norepa alang bara te joh program info telo lebih ani anala te alam Kayan Ethnography Channel telo danginang te alam YouTube channel telo ti dahin lahu kahum pengjam norepa kahum info marung tam Kayan ni alang anbara te alam channel anan ya. Okey, tam peji te alam info tam heti marung ngahawa norepa nahawa
1: ngelarah jaki miat pengjam.
3: Ngahwa alang tok itam murib dusun tanah ni itam lake mesti te pala mindoh ti te metang daha eha cengkrema dahun ta italang lake ni daho ti daha penang nah jadi ada penang nah sape dawa ti nahwa lah te nahwa nah rana abin daho ti ud butat do dawa sung mepengkronan kah dah baralim na do ati lah. Masa do na hawa ati, do na kuman ati, kahum puting, giyum 4-5-6 uting dah tawak, belajar umati lah, sinangkapan kelunan, dunan marung na hawa ni, marung pasiha main-main marung na hawa. Jadi, tena dah na hawa ni, naparana kelunan ayak lah, tak tepara dah mendahalang pahawa ni, amunda jiak, amunda petat, amunda borah, teurip dah, ananang tepara kuna nayak mendah, alang pahwaan ini deh. Jadi alang pahwaan ini deh, dawa up damayana dawa, murip dena, murip sayuna dawa, abin dawa up mapeng kelonan kuri-kuri kahuma wanda melu hinang kelonan nepah hawa dawa. Cita hitam cengmuo hawa dawa. Nunantuk na hitam alam umaru ni, tam umaru kahum masam tenal pojako mendah, tenal kayo, kuma kayo, awan dah na ladang, awan dah na kanan, na dapi puting, dapi hawa, hati na dapi hawa, na kanan hawa, na narti dah titih lah, pusu tangah, kalau pusu tangah, jaka dah na damai dah talam umati, anu nantuk, anan lah, kui bara marungan tua. Nahawa.
1: Anihe Radio Kayan.

Sarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
2: Okey, men adi tambah peji tak lah maklong doa ni dalam sejarah dah henji lagu langganan Alexander Lihan, lagu alang kuma Usu Jan Atang, Nusu Amatang. Ah, Usu Amatang ya. Melampah Usu Ku Amatang ni pala kelok, tabik kelok alang tek kelengi radio kan lebih ni. Aku inginah itam pa'an ala lu tak alam kenap telok dah hen lahu. Aku inginah telok pa'an mageh maget tak alam hadui-hadui langan telok na lahu. Okey, kerai ni 40 minit lalu pukul 2 lebih, aku sang pejoh geri tam peji tak alam program tam lebih ni hati program dengah menhawang dale repa dengah usun tanah. Keji dengah alang guna alam Jakarta teka home 52 patai alangan pesuk kenan pasukan alang tenesen atang do ani nerepa atang dengah hanian kalong ihati dah alang tawin tak alam ferry alang te tebalik tak alam tusah alang jadi teguh banget na ngelupa kaya ha Indonesia paun bulan pitan ani di Ferry Virgo Transport 8 te alam manau man Surabaya Jawa Timur Tepala Banjarmasin Kalimantan Selatan alang te Haji Busang Borneo geri 243 dah alang tugung na dahin te dah alang nya duit te ujung na lahu alang na panggilan kecemasan tegu 43 de bulan pitan alang oh ready dalam ada hok baran repa tegu dah anpah bung kenan panggilan kecemasan ani di ferry anan leput ke penanan te ningko tam dilo te nyaya ni ha te bahat bahji ke te alam banget ti alang jakanan ke banget ngelupa kaya pelahu atang telok meter nunan abau lupak banget jakanan ya dah pihak lang te kuasa menuhanan ke bara alang ferry ini naik terbalik hati ha banget kepulauan Masa Lembo ha banget Jawa nyoh dahun dah pegawai pasukan penyelamat tek pesuk je atuh saya patai tegu kuri-kuri jam menuh atuh sahanan jadi bi saya perlu telok laung alang ha beke paan loh pade ya lamanunan dah alang tek nesan ini di tek pesuk patai alang ankuma tegu ferry ni ute biang na ke te ida tan ate ida banget ti dahin dah te masuk te alam ferry alang ukah menandi dah banget ti tinana dah pasuk pesuk kuri-kuri patai lang hak behlan patai lang ampayan dah pesuk nore palang anda kuma pade anandi okey dahin alang an barat ini ke agensi nan o na ngatun hadui jemusang ferry dahin mejat patai kapan men dalam ngawananan hati telok pulu meter patai alang an pesok laho an geri tepala umaprah pulis umaprah pulis sarana hak Banjarmasin alang an kumak tini ke ampayan patai nan an ok mendaha panak alang tawinti Indonesia nyati daleh kepulauan alang hui pelutusu libu pulau norepa busang dahin ferry jadi ji ngawan dah panohireh panohitih te alam dalehanan ya okey nanji dengan halang nai man Jakarta. Okey, dengan halang kedua ke ihati Heman Beijing tino ji asok banget norepah anjing laut antak nak asok banget nato ya. Okey ah aji asok banget alang nyamumun ke hak ni dehin laho iha jadi ji alung kelunan tek media sosial ha dalekina men iha nyatung su 200 kilometer ane uli hap ne uli pala busang dacang chan alang ngabana jarun bulan-bulan tua menuh ya andahakah teh halem banget teh norepa ha ngabana sena tulahan ani ke tino anjing laut alang umun dua dumana ni an okaran nana dahene ha ne uli ngelua hatatah ngabana alang tek kelunan kahum kelunan dahin lahum anina kedua hanguna ya nanunan menuh ya anakau teh ha banget alang layang norepa ha ha blua banget ke nana ni ani anak anda hak aku teh banget tusu de bulan pitan ya ti paun bulan ani di ampaya ni hak ne uli ngelua ha pulau Dacang Chan tegu pulu telok de bulan pitan ben o ye hak teh nyatung su na 200 kilometer ni di nunan kurin dah alang-alang data te jom teji kat anda hak teh teh batong napa meninan dah jam hino ano anjing laut ani teh ke dahin laho dah hino dah anun di suwa nau nanti dah ini hak neuli ngeluak apa jam lah kena hak ya hak neuli ya tidak halang nak hadui ilau masih hak banget tenan dah jinang nana ni ke sa nyuang hak ne menuh iha tek suwa nau nanti dah ini laho tulah nanti ampai nanti di ke anda hak nala nak lah laho bini hak anda hak nahulung haring napa dah ini usik hak takut tek kelunan dah ini mengalai hak tek kelunan ke awi haman duan di hak dah ini kelunan laho ke nanti dengar halang naiman Beijing awi tanya nang anjing laut nur hepa asok banget kena hak ni ke awi dulu kumak hak nyuang tanya nang tanya ke oh belaong beletup apa butit nanti nanti ya jui hak cukup kumak nak kan ikurik dah ini mena iha mengalai tak lembangat tapi nampai nanti dike nusik ha murip halam banget ti bi anna aklunan kira na hulung aklunan alang na hak nenda kaya ane ya. Ya nunan ni tam peji ta alam dengah man hawang daleh nu repa dengah suntana dengah hawang daleh dan antam kelenghi te jaka lang pehalaan lebih jima ha radio kayan Miri FM.
3: Radio kayan.

Langkana ni dua nyipa ugeri telang etam te pala pukun 2:50 minit aja kan ya. Menuhan ni na pukun telok lebih etam pecah peji ta alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kami radio kayan Miri FM te atang pukun 6 lebih na ati. Dahin te habah ni ke aku ima ok tabi sayu jung migu sayu ngelarah menitam lima lang te kelenghi radio kayan Miri FM dahin nginah etam pesuk luak te jaka lang habih laan. Tuhan memberkati ti tamlim ta alam nun tua hadui lang antelok na do ani lah ho ya selebi sengelara dahin lagu lang bayak lo alang mekeplasan tam nurepa ampai antelok pejoh peji ta alam segmen PDK tam lebih ni ji lagu lang kena Florence Bulan lagu alang kuma halam alang tapah mantelok lim hari dia kayan Miri FM alang paan ngep ji tam aku Elivan bye bye.

0: Promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Alam lepas, aku inyo. Alam lepas, aku imut. Aku ipaan, malam ngejelok. Abi ni.

Iyalah ku lah ku nak loha pada pelonggan kelarah taman lebih ni hai kena halaku lah ngak nana nak dangai jadi inspirasi taman kayan hui nak mena telo ala ngak hipun kena hipun dan minat tawin tak lo melagu teknologi kerana jadi man telo lima tak lo mengkelarah peji di redo kayan Miria FM telo minat lalu bukan lah telo lebih tak lo segmen PDK peji di hena kelo pantai mai sekena mana DJ lepan dalam gerita mai tak lama segmen ngelarah ngeluarin hapan mana pukul 22 beluak do atau ngah pukul telok lebih ani deh aku senukong pejirin nak kelo mana pukul telok lebih atau ngah pukul 6 lebih saya kena sayu ngelarah ujung minggu kena doa ni daripada ujung minggu ni mai ji kelarah langa sayu mana itam lem.

0: iaitu murid saya.
1: Okey, tamu pergi dalam kesud anu program dalam kelarah tam lebih ani hati tak buka lah telok jenang ho pitama pergi tak lama dahun surat dengar. Oi tamu pergi tak lama dahun surat dengar. Ita mehat kelarah ruak pergi dina kami tak lama segmen PDK pergi dahin kelo. Wana na buka lepat lebih tamu pihak pergi ngeriang dahun dah alangaya. Payah ni tamu mehat dengok kelarah pergi dina kami rido kayaan Maria FM tak lama kelarah tam lebih ani. Dan kena adang hani tamu pihak pergi tak jauh program kelihat adat asal tam. Mutam tak lama minggu alang bayak loh tak lama bulan pitan tak lama dumana 2026 ni. Dahin dengah meredo kaya nampak mau terbuka 8.30 minit lebih menjam tu kalang layona ampaya nami hata ngak kelarah pejini na kami redo kaya Mir FM tak lama dengah suntana terbuka 8.45 minit lebih ona nami hata ngak kelarah pejini na kami redo kaya Mir FM pukul 5 lebih ngau pihak peji ngerang dengah alak anpa mau mana pun dengar radio man Kuala Lumpur ampaya tam temu peji ngak tak lama kelarah tamu jong migo ini pergi dari dokaian atang pukul 6 lebih.
2: Men amai Tuhan bakat itam nai men ihak tampuk kuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Lain aku ini pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengar aku ini, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilau peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyok dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiap Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.
1: Kita mempunyai ngeriang dahun Sebastian Lusat Jo Ketik Jo Temu dan Pujo Belajar Nampak kali nyivan Nampak ngajar yang hitam lim kerana saya minat lalu pukul telok lebih dalam segmen PDK Pejidin Kelok.

0: Okey, kami tak boleh mempunyai dalam mengelarah tam. Lebih ini, tak mana hangat telah olang ikam jam. Nak tak jauh hakiu layan do. Tak lama dalam tam. Kita menyenang tak jauh hakiu layan do. Tak lama dalam tam. Lebih ini, kita menyenang nak. Itu anda ingin bahawa belarik kuri-kuri awan. Alang tak lama dalam lirin. Dahi nak malam nangi usan kuri-kuri awan alang teh tak lama dalih lirin. Dahi nagahan ke sudo hinama na 24 atau 35 derja Celsius. Wanan jima ita menyenang tek jauh ke layan do. Gak tek 2 minggu 27 do bulan pitan jima na nangi usan kuri-kuri awan. Lebih nangi bahi belare kuri-kuri awan alang teh tak lama dalih lirin. Dahin malaman nge usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin nagahan ke sudo yang nama na 24 atau nge 35 derja Celsius. Wana na dok ji 20 saya ado bulan pitan. Jih mana an nge do maapa kenal lisun. Dahin lebih na an nge bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin na malam an nge usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin. Dahin nagahan ke sudo hinama na 24 atau nge 35 derja Celsius. Jadi nunan na hitama peji hari yang ngetik jo kio leando tak lama telok do nari lebih ani jima dahin do ji 20 saya ado bulan pitan. Kena ada ngabara menitam alang tihreh ti talam daleh maya hadui alang entam nam.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
0: Ya, apa anu peci dihina kalau tak dengar tema dengan bahar tu macam tu kalau layu nak Facebook Radio Kayan di WhatsApp Radio Kayan apa an okay, manita maklunana bangu.

0: kami kami dalam kerana tamu ujung minggu ni. Dahi nak kuih ni ujung minggu ni. Teman hang telok alang apaan pihak apa apa antam ngelara. Biar aku ingat tak mana hang telok lang japayan nak dengar ngelarah tang jatuh peratus nunan nak jaka lang telok hipun ujung minggu ni aku riak aku pesat tak mana hang telok lang jan malai malak tua apa antek tua hadui lang ana telok na halamamin telok tak mana hang telok lang teh kebun teluma jarun ni lebak buah Haji mana ha pasar Miri leba dian le ana dah pabelak nunan pelahu dian perubah ke dian itok lahu nan pelahu dian tengen leba bat loka ana dah belak dalam pasar Miri kerana nunak mentelok lang teh umaru nunan buah alang bat ana telok hipun kerana umaru nerepah kampung telok
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Ya, saya kena pandu peji di hina kami. Talam kelarah tam lebih ni. Hitaman nyenang talam hadui alang anak talam dalai tam. Hui nak men telok alang teha kusiang hati hari keluarga pengkayaan Sarawak cangan Kuching sangana te telok do bulan 10 2026 pukul saat jema tang pukul 4 lebih ni ha nah adis tipurang singai darah tak jente awan ni ha tegu tak teh kus yang nak de ujung migu tinan he dah awan nalang paan antak pala awan tak teng lara Okey, mentelah puh kaya nalang teh Kuching sana hadau telefon hari ni telah Dr. O'Neill hati kosong jepat saya kosong telok kosong saya dan hari telok Donalding kosong je telok tusu ji saya hamawi te ada hutang alang ne mentelok lima lembak nan kelih halang anak kelok na kuno teguanan pahlong peji kuman te kelok na kelih na suka neka petgu kalau nah hari keluarga ni dehin te kalau pekalin berapa ngajar lahu te kalau ke na cabutan bertuah te kalau misak lahu jadi ana ni nak balik man hadui alang ana tunggu kalau na hari keluarga alang kenan persatuan kayan cawangan Kuching jadi ani hendak dijaga alang sayu mana telok lima telok do bulan 10 anan ga te do 6 Yang mana telok lang teh ha putung bahagian tak lama dari tamah Sarawak nu dengah mana telok lem. Jan hadu man telok lang bejusu peji dahia kai tak lama kelarah telok. Lepas ni so kena payah bin paan peji dina kami. Rido kaya anak Miri FM. Jan hadu manita melang teh elo tango ha pasar asap nu dengah telok kerana

peserta muasa peji awan halang dang awan telok ilo tangoh ilo bud kata nak telok tiha asap koya nak belaga jensu mena umaru alang teha kuasan asap koya belaga ilo tangoh tahu but tahu dang te tinan dahin hadi-hadi usu pelahu lebak te ana dah pablek ha pasar tamu asap. Okey, anu dengah dono program telo alang te telo mapa sarak miri. Jadi program Festival Kesusteraan Sarawak ke 2026. Oh, nah hari mana 20 telo 2 bulan napitan ani deh dahin bagi tam orang hulu we nak telo kayan alang te talam dalam miri ni dalam program alang ana nah hari pukul tusu lebih ani miri hati ha pentas utama apa na dah na rame ani hati ha stadium tertutup miri te petadi yang tak na alang na jadi aku ngiu te manhang telo alang umat telaran alang u sedia kuriak tak lama petadi yang tak na alang sang na stadium tertutup miri kena telo dengan tangannya up menjaga alang wana bara kena lim telo u sedia abe nanya nang man be dahun dah alang na kliah ni dah penganjur alang puboh hadi tak nak man bagi telo kaya na ni te puluh kumpulan alang nya up daftar tua anapi ala dah ngak ngiah petadi yang ni nodok lo kena hui berapa kena hukahanan udang an ngap nu. Okey, Anan, nak tak jauh hadui alang nak malam ni membe bagi hadui tam kayan dalam program Festival Kesusteraan Sarawak. Wana nunggu tak jauh hadui tengah rana alang nak malam ni pukul saya malam ni mentelok alang teh asap aku yang belaga. Ani hak nak men telok alang gampanglan SIB nerapai BM tak tengah rana. BM daerah Pekoyan te tengaran talimat te jo laporan gereja alang sang anak pukul saya malam ani hino awan kelok ya nah BM lebu kulit. Jadi alang sang na terlibat nore pada hok bara man kelo hina Reverend Peter Pengiran Mutang hiti penyaras pusat sumber BM Sarawak dehin ha mawi tak tang kelo dang telefon hari telo pastor Jimbai anak acol 07 saya 0305 pitan tusu dehin hari telo pastor Stephanus Madang 02255 pitan aku ingin telo pelahu o TNA dah bara te Johani Hui nak mana telo alang te da PM alang te hak kuasa na koyan din asap berlaga. Ya ulah ku lang kenan Nizra Music kelangku ma ikak Tuhan ni tampi ji talama dahun serat dengar.

0: Ikan Tuhan kan Ezra Music kalang kerita amat temu tak lama dahun surat dengah lebih ni jarun telok ngelarah lebih ani pergi tak lama dahun surat dengah dahin kami. Lama dahun surat dengah halau ini tak lama dengah kira jejak malam ulalu tujuh teme hadi nguak neme hang dewan dengan negeri dun Sarawak alang geri cadang alak dang nuhang puluh tusu kerusi mariang tak lama dun tak lama Sarawak dan hadu ini perlu kuri-kuri ana teme hadui alang tekap ana empayan pelong hadianan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tonopeng Tek Bara Tek Joh Temi Hadianan Perlu Negeri Hak Perlimanu Nak Empayan Dahakna Kuri-Kurin Antok Ngeruak Wati Empayan Deng En Peluong Dahin Ulim Kuri-Kurin Anak Kesut Hadianan Deng Adna Dahin Anak Ngakun Wati Jurai Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR Dang matoh hadui neme tanahang cadangan dun menepulu tusu kerusi anan empayan ana bara menekunan bangu ngerua anan yang dah balik dahun Premier Tam Sarawak tekjo neme dina nuhang wa kerusi dun alang tek tak lama dari Tam Sarawak dahin kerani ano menbeh ano Premier Tam Sarawak ke Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tonopeng te na iwe hadi prita te hak babuling agropark Galeri Spau. Pecah tak lama dahun surat dengah lebih ni sekolah yang nak hang batang ayah alang dengan musang tebin nyam bayani alang hipun uge pengjam tudi dan tolong panak dah amin dah alat dah dan meju sayu urip dah tak lama amin. Anak-anak balik dahun Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM yaitu Datuk Sri Nancy Sukri. Pejauh tak lama dengar, hati jo hukah asap tak lam di nerepa indik pencemaran udara tak lama dari Taman Sarawak. Kita menyenang tak lam dengar ala anusang kira jija malam ulalu. Alang tek bara tek dua kawasan tak lama dari Taman Sarawak ni nerepa dua bahagian tak lama dari Taman Sarawak ni alang abadhi pun IPU alang jana sayu man age batong alang jana sihat hati serian jatuh puluh telok seri aman jatuh puluh ji alang pasak kena kucing pitana puluh ji semarahan sayak puluh lima seri ke sayak puluh ji sibu enam puluh pitan bintulu pitana puluh pat semelaju enam puluh telok kapit 66 mukah tu 10 miri 50 tusu dan limbang 54 nunai tama penci tak jauh dahok bara hukah IPU dalam Sarawak kira jijam alang ulalo alang nusang dalam tengah RTM Sarawak. Nguak tak lama dengar halang baik Allah tak lama dahulu surat dengar halang biar ni dah tak jauh utat petadi yang nerpah kemuncak Malam Kemuncak Bintang Kecil edisi langkah 40 alang ana hadi triung P Ramli RTM Kuching malam de. Peserta mendalih Kedah hati Muhammad Rizal Indra Rizwan 22 Duman yak nalang api nemu ji pakalah lima laung peserta alang ja dehin alang ati na yak dang geri uli hadiah daripada tiba hukah sin hukah RM20,000. Alang api nomor 2 yak na Ji anak Ok Mandaleh Negeri 9 Eti Muhammad Aryan Zuair Muhammad Rizwan Akram 22 Duman Negeri Ulisin hukah RM25,000. Dahin peserta Mansabah Kristina Is Zara Roblin 22 Duman alang api nomor 3 di Negeri Ulisin RM10,000. Ngiyo dah alang na program ni hati radio televisyen Malaysia RTM. Dan alang te Atang Lim, ya na Menteri alang te Jabatan Premier Sarawak Datuk Srifah Hasidah Said Aman Ghazali. Bintang kecil hati na lasan apa nak dengar pohmo bakat mariang te hang dah nyam. Mukeh mananan alak dang mei awang mendah alak dang mejan lahu potensi nerpa bakat lang dah hipun wina dalam bidang seni persembahan. Mitamlim nuna itama peji tak lama dahun surat dengah lebih ani dahun surat dengah dang ana pemau ngeruat te jaka alang piah nguat jema selebih mana kelok lim dahin peji di nak kami radio kayan Mir FM ngapji itam.
1: Lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Ya, lebat dah awak kaya dalam melagu nyolai kenapa sayu halang aku mak tak balik dah awak dalam melagu nak itu hipun manuk tinggang hipun neko halang berang tak menahang telok nak nyam tapi nabi ane jam nun arti dah awak peji tisi dan kerintam peji pekap peji pegap pihak penju okey mentak lima tak lama ke arah puji di ke lebih ni saya kena tak mana hang telok alang te mater gambar kali hadi telok ujung minggu saya kena payak man kelok lem dahin mentak lang teh kucing apa te mana hang telok lang jan payan jam te jo kucing maraton 2026 lang patut nak na jima do minggu bilang lana ana dah ngejaki abin kena nak do apa kena nak lesun. Jadi Persatuan Kucing Maraton KMA ngejaloh dahok bara lang nusang anana juta dalang anak abin kucing bayat petrungak den tusah apa kena lesun nak perlu apa-apaan alang pejelang dah nak. Ani ana pikira depa hapal mana tejo ageh den keselamatan. Lima dah alang tawin talam hadri lang anaku mak kucing maraton ane. Dahin ane ngiho dahok bara, ane ngiho dahok bara lang ni man KMA dahak penganjur lim kah apa anak anak hadir lawat nyenang ngai tak jono to gaya tak IPU dahin kuri-kuri dahok bara tak jo replikir dalih alang tubuh kena jerebu man puun bulan ane deh jadi ana na jiu tat alang ana dahak na bin ana na lim dahak alang ngiho betadi yang ane deh dahak peserta bat dang lokah TIP pingat panamat dahin pasung apa nama dah dehin manbeh pelamana hade alang uan telok bayar dehin basung ana lahu dehin kelok dang te ha Plaza Merdeka Jima wina men kelok alang udaftar dehin alang alang udaftar arang kelok den ngioh petadianganan dehin jadual dehin hari lahu tek joh nunuk to gaya api basung dehin pingat ana sang anbara platform media resmi media sosial resmi KMA Doane. Jadi kena telok alang u daftar dalam kucing maraton jam tek jo dah ubara ni. Amin hang yo nak jema program anak nabi an batam depa jan jadi. Amin kena do alang bayat maaf kena listen. Amin dah penganjur pemanak tek jo keselamatan age kelunan alang api bagi nunan pelahu dah alang pubo hadui. Jadi abin nak kena apply sunan ni jadi anak-anak jutat lang anna di nasan hado te pala media platform media sosial resmi KMA abin nak matoh hado ni dah na hadui bara te jo lang hadui lang sang patut na anak kalau na jima lang jan jadi ananda
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita
2: Lunok tu kita mulai ke Amoh Itageng Lubunji kunanda nginang iklan bejuan hak media sosial Lu bendua legah hui melai men u legah hak pasen. Lu bentelok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bentpat itam nu sidang terima barang alam u enbayan legah na dahin kunananang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dahin legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah perhitungan ni Naiman Redokayan Miri FM.

0: Long ay talo malayo lang ang tangaran na tayo ay kena pelibang ay tay pana karin na talo lagu alang kena na diana nini alang gritam talo minat ang pahintang mutam talo maklarah tam mutam pukul 4 lebih dahin sa kena man klo alang tay PG Facebook Radio Kayan Mir FM selebih man Afia Mahyus man Kalimantan Barat Indonesia selebih manikat lahu Afia Mahyus Nona na palahu ay hanga to ad hoc mana telo alang peji ngari radio kayaan Miria FM man bake-bake no tu ad hak te kena ha kelo melu hani lebih ani kena sa kena mana di Jason kena sa nyadui lebih ani ya sa kena manika Afia Mahyu salang te ha Kalimantan Barat Indonesia dehinda mana Sislia Lulau ya ha majusu ku majusu Okay, nuna na palahu mana talak lang peji ha talak mada hok talak ngada ni peji di hene DJ Levan ngap de hati alang alang nai ta ma piah ne tumun tak dahun ta mel kelunan hati hatan repah pitan merpa piter ani ha na kata ha dahok alang na tak lem mengklarah talak ngado de hatan repah piter tak ji dah nak tak lama dahun tama kaya ni dah alang jak nak hati kesep Okey main telok lim peji dah yak ngeruak alang meyusu tak lama kelara hal dobi ani hujung minggu telok hati ulau ing ini bungan jana hadu man bosika duten petrius wanda beri nak ke baja alang peji dah nak telok tak lama kelara hal telok Enak tak apa nak telok tek alang ngeriang radio Nuna pelahu mana telok alang online radio Tak lama pasar miri Man telok alang teh umaru So kena payak man kelok lima bin Napa anak tek Habah pejidi nak kami ha, Radio Kaya nak miri FM
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online Men pukul 22 ngedau Ateng pukul 6 lebih Ha rtmklik.rtm.gov.my Pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam
0: Ya pejo apa ji tak lam dona dah alang ayak lebih ni ngari ang dahun bale dahun premier tam Sarawak tegu rame do Malaysia 46 malam 46 do bulan pitan alang u ani dem
3: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, Masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

0: Iya, dalam Sarawak kena lagu ala kena ada Daniel Bampa alang yang cerita ma pejoh tak lama dengar. Ya tak mana hang telok alang ini nang hati jorial alang akti Facebook Radio Kaya Amir FM. Nah, tak jadi anak telok alang yang menang tak lama ratu barang bergata tak lama jaga alang muri deh dan telok puluh dua bulan ya tak apa pergi deh telok bi program ini anak tak lama YouTube Miri FM official buka telok puluh haji hema tang buka telok puluh telok puluh minit haji hema darah telok puluh minit tang pergi dahin Kati Miss Yunis Irin Laing Ratu Barang Bergata 2026 Kati kenun kah long tek tek mahkota Ratu Barang Bergata 2026 dahin mayu isu kena menihak tek hawa halang nahi pun dengan PG Petua Tenggara dahin telok abin tak lama jaka alang uh ya am tek hawa abin kenan komitmen tek jauh sekolah dahin telok puluh dua bulan apitan pukul puluh jihma podcast YouTube Miri FM telok deng peci melok nak long dahin Ratu Barang Bergata 2026
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul peduak ngedau ateng pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: Ya, soalan nak kanan tak dan tak lama lagu nak langgar geritama temu HPG tak lama program kelihat adat asal telok tak lama kelah tamu jong amigo ni. Ya, tak lama program kelihat adat asal tamah lebih ni. Itam pihak HPG ngeriang parap langganan hinan telok kain nagang men uma balui liku asap belaga. Ni ya, nah. Hiap pelekan dah alang ayak mayan. Dalam jaka alang u ani de tanpa jid henna
1: ah

Ya, minta boleh mahanun utama pihak peji tak lama program kliah adat Selat Telok alang peji tak lama kerah tamu jang minggu ni dah ke sampai ni nak ke sampai lumur belaga dan lang na para mentelok dah na hina na telok kain lagang

Ya, saya kena menandakan Sarawak kena waktu adalah awan tam teh usun tanai tam atau mau pejoh peji di naik kami radio kayaan Miria FM dalam segmen naik PDK peji dahi naik kalau atangga pukul 6 lebih. Saya pahabung mana telah ngeriwak dalam kelarah tam hui nak ujung minggu nuni kena hadirlah telah nak lebih-lebih nuni dan mana hangat tak lagi lima hapi apa ngelarah melok tak ada buah. Alam tak melok tak ada buah, tak balik lang nusuk buah, tak balik lang telok ngelarah melok duit kupi tak ada buah, lain ngelarah aku telok lemiriak ida buah. Zaman hang telok alam telok nugar kerani, bila tak balik dalih tak alam dalih Asia kerani, aku jaga dah nabu. Nabu membuat urok lang tak lumak pari dah. Tak mana hang telok langgriana ke telok ngelarah di jaki humaru tak mana hang telok alang nyelimah agri sotam te nah hadi humaru te metok bobo te metok pese metok puket yang saya ngelarah hujung minggu mana telok alang te humaru lah. Gamdu pengakai dah hari nak telok lang teh pas raya Kuching akan lagu langkanan kumpulan fotograf Lukas Ribu Rindu sayung larah hujung minggu man telok lang teh Kuching.

Ini segenap mendahrina terlalang teh habas raya kus yang akhir lagu dan kena kumpulan fotograf langkuma Lukas Ribu Rindu. Ya, saya kena mana terlalang teh kucing. Tak lama kelarah pejidina kami selumaru mendalang usan lagu anak anak tujuh mana lima dah hari nak alang tek peji dari dokan Media FM dahin nih jan megi haran dah hari na dahin nih kena hilang udara jan uli pala amene ha uma kena tek awah tek jaka deng nih pesuk amene anan naji dah WhatsApp tek lagu alangku mak luka seribu rindu anan pasti aku yang masak nak mentelok ah. Okey mentelok ni mentelok mengarah puji redo kaya ana Miria FM tak mana hangat telok alang alam mengarah telok. Tak lama dengar ya nah polis nahan naji kelunan alang umur 25 duman awin ana nyelamat tawin tak lama ji kes nesak nako urun repah hade-hade kereta dehin hadui kelunan ni dang ana dah polis nyapat tak lama tusah halangan bara jadi hak batu kawah dah halam de. Ni ada hun ketua polis daerah Padawan pemangku Superintendent dan Barry William menadah bara lang ni menadah kelunan lebak laki anan lepas kelunan anan tahan alan rantau panjang tunggu pukul lepitan 65 minit malam deh. Ya talam nuntua pihak apa anak dena talam hadui talam meklarah pejidin kami Rido Kaya Mir FM tak menhang telok alam telok pukulup-pukulup nah hadui telok lebih anak kuriak. Ya ini lagu lang ngepitirah tak jauh amin ni loka alang kena Rosiana right.

Ya, saya tak dalam lagu Amir Dahir ni. Tak lama kerana RPG dari Dukaya Namiri FM tak pukul 5 lebih habis tamah pihak RPG. Kadang dengar alang anak pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Dahir tak lama kerana tam lebih ni tam RPG tak lama dengar mana orang ada le. Hati hukah kelunan alang anak barang mati tak lama tusah. Hati G kapal alang anak kumak KMP Virgo Transport Aids. Alang anak barang kaham anak barang peju 52 alang kelunan. Dahir ni jatuh selong dengan selamat dahina saya perlu tolong long kelunana bayat ana para pade nunana dah dengah along ana telau api dalam dengah halang ni men adalah Indonesia dengah mana Tripoli yang tak bara pahkanya anak jil ong kluna mati dan tusu pulu pitan nguak ana bara awak usan babah dahin sehok tol nyemana tubuh ha misdah kira jatuh 65 km ha selatan hinana adalah Libya hati ha Tripoli. Alam mendengar alang anusang dah alam deh. Dengar halang baik lo, tak lama dengar suntana lebih aneh dan dengar haman dalam New York. Tengok polis New York dah ada dua lagi. Dahwa anak kumak. Musang men sistem pementungan. Alang tak ada tanah, alang tak dalam apa seraya anan. Alang tepamu, susah kenapa tak jauh keselamatan. Dah kelunan alang jelang di Navananan. Dua kelunan alang antahan ini na umur 26 duman dahin 25 duman dahin ana bara dah antahan awin peji kenap menceroboh repa mutam ngenu awan alang jen patut na ana dahwa utam ya nunai tama peji taklah mendengar suntana lebih ani dahin na tak pukul 5 lebih hab dengar ana pemoman pun dengar radio mana Kuala Lumpur dahin kena telok dena kerang ragu lang kena dari Amira alang kuma Yesus alang apa korep.

Yang di mana tu kaya nak kena jadi jangan ada dalam lagu nak ngap yang lagu-lagu mak halama Tuhan. Alang kita perlu saya minat terlalu pukul 5 lebih tak lama kelarah sama lebih. Ini saya lebih mana Jennifer Obong, Petrus Wan, Julia Spoon, Aidora, Zulkifli, Abdullah Zul, Mira FM, Huan Sageng, Richard Lingan, Alvin Jokalang. Bala nanya tak malah hong. Jangan ada orang telok lagi pun ada kena nak ngedah ni. Tangkui pejirin telok menjima deh atang kerana dia payan telok ni nejok-nejok menhadui telok. Okey, tangkui abang telok kisok pejir dah yak lebih ni nah abang telok ngelanyat ngap nu jaka telok jarun telok pakun abang hadui tam lebih ni. Aku ingat tak menhang telok lang nyelimah nah hadui telok nyelimah hadui hingga lebih nu ni nah bunga nun. Bunga nun lang nganta orah tak orah hak mati. Bunga nun lang nganta orah tak orah hak mati. Ana ni tong kelanya telok peji dehin kami tak lama kelarah tam lebih ane. Okey mitam lim tak lama kelarah tam lebih ane pejoh tak lama dengar. Ihat ti tak joh program. Alang ana tak lama dalam tam Sarawak kerani. Wih nak mana telok lang hati Umaru, mana telok lang teh kampung. Nenang pelahu mana ta malang teh tak lama dalam lang ni, tak lama pasar ni. Ji nak to kalang na pemia tam Sarawak duan tegu ewe nak tak lama kurit do ni. Tegu hati beluar dalam tam Sarawak. Nah tejo hadi ewe alang sang anda ihat lahu.

0: Yang saya tak tahu melagu janji nak lagi dah lungan wan adin ngahop deh kita mapiah ngeriang lagu alangkana najirina banyak langgu ma aku kerana natua alangkai tama tala madengah hati tak telok puluh dua uma kuasan mambung sang terima anu repasang anna tak ada projek nama sewa rumah miskin Sarawak Fasa 2 2026 tindak lima berajak nak hanya hatang setengah juta ringgit projek kanan anu sangan hari ana tak lama bulan 60 ni dehin hadui nama saya ngua telok puluh dua umanan anu tak lama jaka jibulan una hadui nak kena ada hak kontraktor alang ngate terima surat te telok puluh dua ada hak kontraktor menala medale tapi bagi tak alam hadui dak na cabutan undi milik kontraktor alang na projek kanan doa ni de alang taksi hadian ane dah timbalan menteri pengangkutan Sarawak ke Datuk Dr. Jerib Susil ana nengok tam peji tak lama dengar eh ate teja utat hadui na deh nama ang deh ngetak jaki lim hadui alang anda tana alang layang menjam tok nak mukeh men uma eh ana haji hadui lawat abin na kana na daleh bait patrunga deh na do alang maap kana na lisun na kerane. Ya Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tek Bara dah menbena hipun kuasa netap nun tua naan hadui repan anak keliah alang deng anjoh nerepah alang jandeng anjoh hadui nana. Wena tugu daleta Sarawak patrunga adhin do mahun kenan lisun kerane. Dahin hak bara utat anan hak na mengeloh manbe hadui alang ngakanan dah alang mano menjam tokna alang mano hadui dah penganjur di agensi alang kawin menjam tokna jatuhan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak nyedang utat bahasa IPU haputong ngejaka ya donunan menadah pendengar wihak te pano hinang lasan apana dah te mai pek lariana kucing maraton 2026 haji market raya hak kucing tuan ni deh. Jadi na barat hui putulak ribu long kelunan u daftar alang patut nak ngio kucing maraton 2026 ni alang patut nak anna jima bi an ngata areng amin na kenan do ni bayat mabun lokah kenan lisun wina kucing na ana bara ipun layan do gak tejo apli sunan ni haja jana sayu men ageh batong.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
2: Si merat boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jejam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula alam macam kopi ni kere, memerana boleh ni.
3: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara pa emi. Ya cukup mi ya. Mi ngeran na tak kupi na kenak de ah. Te na do.
2: Dan nok pitu seng na. Jai ta ne umale. Dui ya tak. Gula lebak mi liang na te ba sak te.
3: Tipong u na te tipong. Deng na te. Masam-masam pika ne. Jangan katakut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
2: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke nyam tudak ko ni. Kok biasa kan ni gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayur kena jima duji sayur kena
3: ada tipong deplo ku hinang tudak kena Jibulan o anan.
2: Silo kawit. Oh, silo kawit jinan ni katek deh. Oh, silo kawit.
3: Nun deh tipong, nun deh.
2: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dok ui. Aduh, nok ni tu sak kena ku.
3: Entam kurang gula halem ket penguman. Man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.
0: Ia pun usu hari ini telah juli din Lorita mana telah alangate keriang radio kayan. Okey man telah lim sayung lara hujung migu hino hayang hino ano tamte lebih ane. Ya pernah tak usul ana ya. Lebih nasa kena man kalau alang pijir hina kami ngua lebih ane. So lebih man kelaran selong.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Iya dua lagu lang hepun tajuk na ame lagu lekanan kumpulan fragrance ngah update hen ame lekanan Bobby Ling lang cerita tak lama dengar. Okey apa entam lekat hari ini tak lama dah leh tegul lebih nuni nah hari tam tam peji tak lama dengar tak jauh IPU tak lama dah leh tam Sarawak pukul 4 lebih ni deh langan usang pukul 4 lebih ni 26 do bulan apitan. Dalam mendengar hal ini mana kucing kena wit hendak ji nak awan dalam Sarawak ni bayat teda IPU alang belang jana marong jana sayu man agih batong hete tak lama basa IPU nak tang pokok pak lebih deh nah 200G lebih ane ngih man be dengar halang te jabatan dalam sekitar Serian hipu rekod IPU ji telok tusu dalam kategori jana sehat. Deh na basa IPU mana kuasa-kuasan alang jak tepuk kau 4 lebih ni deh na kucing pitan puluh ji semarahan na siapa pas jaman na jatuh serike saya puluh sibu 60 saya mukah tusu puluh kapit 66 bintulu pitan puluh pat semalaju 60 telok miri 50 tusu dan ILP miri 50 tusu Limbang 50 telok Lundu 64 Tebeduk 66 Lubuk Hantu 74 Belagah 60 pitan Lawas 50 sayak Bario 50 sayak Dahin Betong pitan 60 sayak Dahin Hanina ngaman betaka APU Hanangio haman be alang men bayat pasak dahin jan pasak jan sayu menagih batong hekna 50G atau ngejatuh hena dalam kategori alang pasang. Dah nak mana jatuh G atau 200 hena ujan sayu mana agih batong. Wana mana 20G atau ngetelok atuh hena haja jana sayu man agih batong tama kelunan nguam. Ya nunai tama peji tak lama dah hok bara tejo IPU tak lama dari tama Sarawak. Tak pukul 4 lebih ani deh. Ya, saya so, nak menkelok alang temu peji di nak kami dalam mengklarah tam. Wi nak menkelok alang peji dahir kata ngah zaman ni. Menkelok alang tak dalam dalih. Nuna pelahu menkelok alang online radio. Kena ada nak paan tak dahin tam. Wi nak menkelok alang paan apa kulup lah hari tam. Mena dok ji atang dok nama ni. Kena jima malam ni ngelarah sayu.

0: murid saya.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

berjodoh dalam masa kelangkenan dan ini dalam cerita masa Mak Malaka 5 minit ampai yang datang buka 6 lebih bedah meja program macam tu kalang layu nak saya kena mentera orang baju su David Yo ke Minja dan perlu jauh selangat ngau dalam makarah peji diri doa kaya Amir FM yang lagu ni lagu alang baik lo aman tampil hani peji di hina kami dan payah makarah pahaman yang bedah meja program hati langkenan Clemens Choice alang kemak tembawa yang lama peji di nengkelak nguak cima bye saya ngelarah jom minggu. Hello. Miri FM.

Ayah ragu pang tak bisa mangga wai pang ben di pang tengah ragu ngaras ramat seminu ka so perkas ramat berapa lagi kita derma segmen ngancang peta ya nasing mi andu andu nama 2 pro nama andu rampi 2026 selamat tebang minggu ka so perkas nega ya nama rangan di bisa makai di YFM beri terima kasih amai mi andu YFM beri jadi station kita sesama bi praman ya nasing mi andu andu nam aku sabanang bagai barata di pai paya di tikati kas nega ya nama rangan di tikati kada ge barangan di nang ta aun ge bertugas selamat kanu kerja pengendai kasop regas negeri berangan di

grup payah-payah lagi barangan dari tepi peluang ke terben minggu di ruang mewah harap tanah kita kita nambah motor jika sendiri yang singami andu hati angan bisa aku DJ Hazel di permangan tu taruh jam satu kati nengka pukul pri singarem gas nega mai kemat harap anda pucu bisa mak edi YFM beri nengka pada bersiaran maya bege ragu-ragu praman bersedia kasopre gas nega ni mun dibiasa ingat pukul 6:30 tik tanah pesa sama kelinga agah dalam pimio biata ka agah dalam pimio bukar sadung dapat dengah ngah pukul ju singarem tik gas nega tapi cu dengan bi praman nengka pukul pri singarem kami kemat yang berangan di agi Facebook bisa mak edi YFM beri di Facebook YFM beri kas nega mak kemat yang barangan lagi RTM klik mak kemat bisa mak edi RTM klik YFM beri jadi ngana tapi cuci dengan ngaragu pramat tadi mesti dia akan super bisa mangga stingray terus sadung kali pasana bisa mangga Eliza Suzina Jobeng.

mengasih pun penegak. Sarawak kira renetap pitak bi kuasa khas yang maju kawasan Tasik. Stolpot Babuling jadi pegerak yang penyekembang ekonomi betong. Pengatur acara sukan ke kerajaan nami berguna berinyam ke kerajaan Gerindung Abang Tarun. Selamat seminggu ke Salam Malaysia Madani. Bisa mengaku Hazel Dius dari Megado Perwaso YFM Media. Madin Tengah Negah. Berita Sarawak kira renetap di pitak bikuasa khas yang ngurus pikembang kawasan Tasik di Sarawak yang jadi tempat nemi bau. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg keratnang kawasan Tasik nimun batang air balik sama bakun bin potensi bas yang dongi maju ngarbis tersih. Pitak bikuasa ana berguna yang netu pikembang kawasan Tasik dapat menyusun pibarat aspek infrastruktur pimudah penemi saman akses pingakut. Pikembang sektor kerja nami di kawasan ana menegar renggen utung sok pinjawit pingakut autarun adi adu-adu kena di Sarawak. Premier Kedanatik tipu rami kuka program Sarawak Ku Sayang 2026 Gedung Betong Anuwati. Padang beron landasan perok stolpot Babuling di mekemas dengan ongkos 206 juta ringgit berteban pikembang bau di betong masa ke pitak kerja nemi agro-industri saman kerja dagang. Pimudah hati jadi tiban meret bau di jawit betong dengan kucing saman kawasan sepa. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Bas kedatang pimenu beron sok kucing di betong jaka temi tipu arong semeng 5 minit banding dengan taruh jam pakai arat daya. Pimudah hati dengan penerbang adikena yen ekonomi lokal piberet dengan penyenang yen pimeret penemi sementeban produk lokal ke market sepa. Aikirat hati tipu program Sarawak Ku Sayang 2026 Gedung Betong Anuwati. Setelah Dato' Amar Douglas Ugah Kedatang pikembang infrastruktur di Betong menegadok nyukong pada berang masam projek beken. Ati piberet pikembang agropark pusat nguruk proses kemos asir kerja kemiang saman kawasan perindustrian. Dalam sektor kerja nami dingi, Betong biar berang masam produk ke penerik penemi piberet Bukit Sadok, Batang Air, Remin Betang, Batan asal komuniti ke acara tradisi adibian potensi yang dok maju jadi pakej kerja nami. Sukan ke kerja nami berguna bergerak berinyam nga rakah Gerindung Abang Tarun rebis i penyibisik sungi adi jadi puun tepat yang pengatur regata Subisnia 2026. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Kedatang sungi adi bisik kasihat dahde berguna yang aktiviti sukan ke kerja nami bak jadi sumber rezeki rakyat lokal. Aikirat nanti dalam rakaman video tipu rami kuka regata Subis Niah 2026 di tebingan Niah Sepupuk. Ainang regata bien potensi yang jadi tempat penemi adibau diki ketubuk ngasukan batan asar warisan ka ekonomi rakyat lokal. Simbolik kuka acara na dog nyeramat pada gapit Menteri Sepapasar Dato' Lukan Isman Awang Sauni bersama Gapit Menteri Pikembang Kaum Dayung ke Anak-anak Sarawak Dato' Rosi Yunus. Dato' Amar Fadilah menegak nyerah RM50,000 yang nyukong pengatur regata anak. Sekian 472 kes kanser kolorektal dog rekod di Sarawak ada menjadi kanser nombor 2 sekasan bergantung ripas kanser sisu. Pikembangannya menegak katuh pengguna tunuh penjaga stoma masa gahian turuk ngerak di beradam piju'u kanu pengudip berangandu ngakena. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Kiratnang pikembang bruri 6 kanser di adu-adu kena mekirian rebis bege ngera di berandam dapat kena pingudip ngera ripas bruri. Ngana pengguna tunduh sokongan susulan ke penjaga stoma di bian kualiti menegap guna pada berkedingi. Aikirat nanti tipu simposium stoma dan kontinen Sarawak 2026 di Kuching.

sebengah senopo nopunaka. Sarawak cadang ngunah pihak bikuasa khas ngancak kawasan Danu atau Tasik jaji tampat bau pinami. Stol pot berbuling mukai peluang pemancang ekonomi betul. Ingatur acara sukan dengan pinami perlu sama bergerak nyaga pimagu uhong tarun. Selak menu bersama aku Linda Jagim agah rekomenuti dengan ti agah dapuno. Perintah Sarawak cadang ngada ini pihak berkuasa khas nyelaras pemancang kawasan Danu atau Tasik dan negeri jadi tampat bau pinami. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang kawasan Tasik mengbatang air balih dengan bakun boleh tinan tampat pinami. Pihak berkuasa khas nyusun pemancang kawasan Tasik masuk segi infrastruktur kimudah pinami dengan akses pengangkut. Pemancang sektor pinami dan kawasan Tasik dapat nguntung masuk sistem pengangkut bilon makin paguh di Sarawak. Premier berucap di majlis muka program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong Anu City. Badang bilon landasan pendek Stolpot berbuling biungkos RM206 juta piluang bau pemancang betong lebih lagi sektor pinami agro-industri dengan dagang. Stolpot tinan jigan bau meret nyamung betong dengan Kuching serta kawasan Sepa. Gapit Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas menang bilon masa Kuching nak betong jangka minan masa semengrimah minit berbanding taruh jam minan jaran daya. Stolpot ngebanahi penguntung nak ekonomi menglebih mudah pinami manek dengan ngeban produk lokal nak pasaran lebih luas. Neberucap the program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong Anu City. Dato' Ahmad Douglas juga menang pemancang infrastruktur da betong udok sukong ahi projek beken. Projek ngunah agropark pusat ngumpul proses dengan ngumos hasil kemenyang serta kawasan industri. Sektor pinami betong ada ahi banca produk dengan tampat timengen meng Bukit Sadok, Batang Air, Ramin Entangan, Batan Asal Kaum serta acara tradisi. Sukan dengan pinami sama bergerak tinan nyaga uang tarun lebih lagi pingresi sungi tinan ngatur Regata Subis Niah 2026. Gapit Menteri Bahas Dato' Ahmad Fadilah Yusuf menang sungi beresi tinan ngatur aktiviti sukan serta pinami dengan ini masa sumber pincen. Lebih nanti rakaman video masa muka Regata Subis Niah 2026 da tebingan Niah Sepupok. Regata Pinarik Bau Pimanek Pinami beken masuk sukan Batan Asal Warisan dengan Ekonomi Rakyat. Simbolik muka regata pada Gabit Menteri Luar Negeri Dato' Lukan Nisman Awang Sauni bersama Gabit Menteri Pemancang Dayung dengan anakinya Sarawak Dato' Ros Yunus. Dato' Ahmad Fadilah Nyugon RM50,000 tina nulung ngatur regata. Kahi 470 kes kanser kolorektal rekod di Sarawak. Esensi kes nombor 2 paling ahi rimpas kes kanser sisong. Bitamah kes, ngancak ihong pesakit perlu penjagaan stoma supaya dapat nyaga pingresiada. Guna aktiviti tiap anu menginya biasa kai bergantung dengan inya beken. Gapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Hui Hian menang. Gaya Brian kandam kanser makin paguh dengan ihong pesakit dapat mudip rimpas brian. Lepas anti the simposium stoma dengan kontijen Sarawak 2006 da Kuching.

Ayora Gurfam tapi sama ngadi sil ngaro hayu kurnia jobang di muo adi praman ta yet na ngaro mati drama segmen ngancang peti. Jadi hati na report gayen du so OPSP Theology Malaysia yen tipu semeng 2 jam di ki pigru so pukul 4 sing mi anu tija yet ngaro mati neka awal sasas pagi jaka agi ujen di kudu-kudu tepat rabi siga di Sri Aman Sibu Kapit Bintulu Miri Kalimbang ka Jerbu di Kuching Serian Semerahan Betong Selike ka muka diki sebab poso Tenggara ngarajui assessment 2.2 km ni jam ke gerumbang asa 0.5 di meter ke takap perasan wati inasa 2.4 neg taruh pro 5 darjah Celsius. Jadi hati nak report gainu so Office Meteorology Malaysia yang tipu semang 2 jam diki pigurus so pukul 4 singumi andu tija. Jadi yang berangan tadi lagi kerja pengelaingan di dengan dari pagi di senaga harap ke berangan nyusun jam pimanungan lebih sehingga kita lagi kawasan di ujen ke senaga kerja lagi berangan di rendai pimanungan di jok senaga pandai ke atap ngatur jam pimanu tak isai atap seramat neka tarun adi tak tuju. Agak senaga selamat ngarep ya berdengan tak di kip sama kata di Facebook YFM Ria lebih sehingga di Johnny Oni inang selamat lambat andu lega komuniti kampung tesek kura dengan tesek mawang dengan Feben M dengan membadak kapung Bakit Tanjung. Terima kasih ge. Ya nak berdiri dengan di kip sama ta di Tikati lebih sehingga berangan di Tikati kada kusabah nang ge barata di temit ge peluang tebet minggu di ruah mawah di miris barang. Jadi harap ge berangan di nama motor Tikati nak kira kita nama motor serta selamat nak kata rutna di tak tuju. Ya dan tak pucu dengan ragu promata di mesti akan sopruk bisa mangga Valentine LS cinta kajan-kajan.

Jerebu dapat teban enam kapurung tak. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng tak. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepak. Rebis i kemai indeks penyakit sebak IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ada bersama dengan Eko Pengabis Rindu yang berangan dari bersama KADYFM di Kas Negara. Ia nak pergi pasal peraga diki ia nak berata di selalu tinggal media sosial. Jadi harap ke tak sama berjaga-jaga mai tu nak gesa Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil di Keratnang. Mayah udah dog nipu lebih sehingga media sosial diki ngerati pakai den agensi perita diki nyedia kejar register ngah nyedia penurung limun ka sumbangan tunai rahmah pan ka STR sama na pinurung-pinurung prit adi dok sedia berat perita adi kita tengah ngaso account platform limun na TikTok diki adi mesara guna logo perita sama pakai ge grafik diki ngerati naik kerja nipu Kedatang lagi naik kerja register yang turung ngerak di berguna pinurung. Diki ngerati kedatang ngerati turung agensi perintah. Jadi sama-sama tak temit rakam jaga lebih-lebih sehingga manya tak ngen pinerang pribadi tak di ngerak adi de tak puat na sama na lebih-lebih sehingga ngerak adi nang tak dehi saluran adi rasmi yang dia pinurung hati. Jadi sama-sama tak berjaga kas negara lagi ke perintah lagi yang dia pangkana tak saluran rasmi yang dia pinurung-pinurung adi berguna. Jadi yang berangan adi tinggal ke nang tak kami agi ngara adik datang ngerati ina pingarun panka agent yet na perita amanya pisaya amai perita ben satu ratus jadi agent yet na register nyedia pinurung jadi sama-sama tak bisa jaga kasih sama ngarem ge hiat na berengan adik sama ngata ik ngarawati berbisik ge berengan adik sama ke di Facebook YFM bdi kasih ge sama tebet minggu ge hiat berengan ge berengan adik me payak-payak getikati kasih ge nimun kan doa atika agi sama kata nang sama kemendu PKP YFM berharap kita semua sihat terus dan nuti salam ceria masuk salam damai masuk JB terima kasih dengan tali JB kas negara Willy Cheng lagi bersama tanah sama lama andu sama tugas terima kasih Peter Kilan ina sama ngarem landi lambet nan, nenek Fila lagi bersama ke ngata terima kasih ke di Veronica Lape ni aga Tan Sri Ellen nang sama kemendu sama petugas Ellen yang salam duduk rawang di Kampung Beratan Madin yang nangkuk Madin di Brunei yang suka kedengar YFM dia so Facebook terima kasih kas negeri sama ngarem ganti dengan tak James Pengira lagi bisa mengata kas negeri sama ngarem ke di babai konten lagi bisa mengata di Facebook YFM dia jadi senegeri yang berangan lagi bisa mengata di Facebook YFM dia mereka mahu like ke share live tak ia tenggara mati jadi ngana tapi cuba dengan ngaragu perempuan tak boleh bisa mengalin saya sih sama singumi.

Deh ku ar rabis rabis segi yang berangan adi bersama KAD YFM Bidia Kas dengan ya tapi pasal perga di KOP Menteri Komunikasi Suasron Jaya Komunikasi ke Multimedia MCMC returung Opis Menteri pihak KKM ia nata da uri sebagai pos ngabreut ni yang pesakit agi genai permohonan dan permintaan yang perkhidmatan nanti di kira peguru sondi Oktober adire di kita naga so Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil adik datang ko inisiatif hati Redo Ganu Dindi Amoris dikir pakai penitah orang RM5 juta dikir sebayu hati berapa sakit berguna bayar ia na mite uri ngerati pakai pos pak pihuru so di Oktober hati so preg adi bikait nga kerja ter uri ke berapa sakit dari perlu dog bayar nga kos dikir kos redo meraja sepunoi berdak peritah anina so MCMC jadi hati na kedak ges pemerintah di suku kena berbis ge ya na berata dir di cok sok klinik di king branjun ada pas menteri komunikasi kedatang perita menanggung meranja sepenuhi kos yang teruri hati ke arong mai ribu an pesakit berang-berang sok program ubat melalui pos pon ka UMP asik kerjasama MCMC hingga KKM jadi sendiri hati na ni ge so nang tak kerja adi suku kena berbis ge berata dire di jok sok pasar rebis ge berata di jok sok klinik kas nega hiat na rebis ge him berata di nang tak de bian pingakut jadi angan mai gapang amai uri ati rat terradus ke arit ngan jadi ni ke sop pemudah alis cukup kena iat na pinang sop reg kas nega selama ngarep ge hiat na berdingan-dingan tak adikip sama tak iat na ngarep mati rebis ge landi lambet nenek villa ayna selama ngarep nang ragu tujuh yen suap bara pingojit radio FM redang ngaremti junudu suap bara fan kat sumber grinas bayar di sopak kali ke bayar geng-geng di awah semoga sok tak sihat dan sentiasa sihat senang terima kasih gadi Rachel Marikana selamat ngarem sok sematan salamani sok perkembangan terima kasih Rachel give samata kasih juga Vincent Jinan give samata nak sama ngarem kasih juga dek kemet gak sama ngarem gak di dengan terdapat dek kena rabi sih gadi cari cung tizen lain ainang selamat bisa mangga wife emberi ya dalam segmen ngancang betul. Ina mite ragu ragu jobong bertemain tija. Kas lagi bau ke main ragu sobak singumi. Kas lagi sama ngam gelingan terbekat ni mereka Bennett Thomas. Ina sama ngumi onu nom dija oni abaringan abar pagu. Ina ingin nuduh so ayo bina setia wife emberi de geng-geng awal daki-daki sija. Salam ceria salam damai nuduh so ingan salam so kapung siga siniawan. Nganti ogi country Music Festival Disney Awan kas juga harap keberangan sama Rami kas juga sama garam gel dengan ta ni mun ka Gary Gree ini selamat tugas gerak bersama tetap layan YFM dia ini agah-agah kena terima kasih ge beringan taruka tadi ki ge bersama ngata ik ngamati ngata sama Bipraman terima kasih ga Anit inang sama kami ando geng awah terima kasih dengan da beken jadi sendiri tetap cuding ngaragu Praman ta adi mah kusediakan sebab bersama ngau dan kan Dr. Bilalang.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ya, bersama dengan Vivian G. Mulai buat otin ku. Tujuh berangan lagi bersama ke Inima FM di Kusta Panang di Tikati di Barata di Mega Group Bruman sama Bruman lagi berangan di Arun ke Petanak sama Petanak ya berangan di Anu Atir Bisik Gengga Tiba Minggu lagi Barata di Sita Anu Pibranak lagi Barata di Mega Nang Ta Me Katu Dingi Great Pengudip Ta kena ima bertukar ke gelaran sok bujangnya jadi benesawet nah so jadi bersuara jadi sama kena gig barat tadi menjadi sama menjadi ge sumuk babai strahniah ya barangan adi menang tambah upgrade upgrade ge gerangan gas ge sama garam ge yang barangan adi bersama di tikati lebih-lebih sige barangan adi bertugas selamatkan no kerja pengerai ka sopra sama ge menimun ke di tikati bertugas ge ngata sama bi pramen ngarep mati kas ge sama garam ge di dengan tadi ke tadi ge bersama tadi muka kabinet Thomas ina mitara lagu so Alan Jackson minta lagu lagu Alan Jackson di dekatan pada bin Thomas di meeting drum system kasih lagi selamat ngarum gedi Richard Linggan inang selamat lamat andu selamat berkonti salam andu nem lagi semua peping YFM dia dah kenal adep dengan ucapan selamat berhujung minggu salam manis masuk JB terima kasih dengan tadi JB kasih lagi selamat ngarum gedi dengan tarbekat ni munka Michael David Protasi inang selamat-lamat andu harap adu-adu terasa terima kasih kas negara kemegah Henry Bali enak selamat singumi ondu sama petugas di nang sama-sama andu di geng-geng awas salam sayang so kupak bumbak terima kasih Henry Bali di kupak bumbak kas negara Veronica Set inang sama ngarum agak agak kena inang sama harap sama ngarum ke ye soprek harap soprek tak sehat kas negara bermankah barengan inang harap ke berata naki-naki tamat kerja terima kasih susah teraju tamat motor betul sesama tak berjaga-jaga kan sehingga selama ngarep ke diri dengan tak berkut nah Rabi Siga diri dengan tak penyanyi tak Christopher Muni nak sama bingara abak kurang nyam ya ya mesti ya, senyum-senyum selalu kesedek Wellington Imah ya nak selama ngarep dengan semua pengeping setia radio YFM di serta fan club semua fan club semua Grinas terima kasih dengan adik-adik sama tak ingin ngarep mati kan ya nak punya puasa pergamari nanti mengagi my card bauh anina my card kat my card generasi bau anina generasi adi kedua adi kejuk so diki akhirat nang agi dua rima pertaruh ciri keselamatan medog nambah diki dijawit my card hati agi hologram diki hologram hati indah keselamatan dinamik agi code QR agi ke transparent window kas nega agi chip diki chip hati agi nang asah dua jawit nak dua fungsi so dua jawit my card hati agi chip kas nega kadaga so perkara-perkara berkut nak digi ni munkah yaitu my card bau hati angan bisa naik di tadi-tadi opis Jabatan Pendaftaran Negara sama na bisa gedog naik di UTC jadi yaitu senaga yaitu penyumpah super ke agi barata adiki nang tak pi bau kad my card adi bau hati diki ikrat nang agi sistem saraan agi agi geberata adi gapang kami nukar my card teru tade sara dari my card ati bemenyapa ke tuna ge sok penerang doso opis pendaftaran negara di kedatang tade saman kelayakan sara adiki dalam my card agi baba agi dog nyiken dalam sistem sara jadi mai gapang kami angan nukar my card ati jadi temerangan adiki agi datang ada sok perta berguna nukar my card generasi bau hati ina de adiki my card adi sedia agi dapat nukar kembali my card adi sedia agi rusak jadi kembali angan nukar my card adi rusak angan dapat my card adi bau jadi ya nak berangan adi penerang tutus dengan pasal my card ati angan bisa ke di ka laman web rasmi JPN alina jpn.gov.my jadi angan nak pecuti ke ragu pramata adi mesti dah kesempatan bersama dengan Ezra Chalonson.

Rogo from Tavi Samanga, Peace Bay, and I think Mangan Mo, Dying Kumanga, Yena Brangan, the Rivisamaki, AD, YFM, the Kasaga, Yena Brangan, the Tika, Tika, the Gidi Sapa, Limun Adima, our Sasamatapuatna, Nang Madinatir, Ista Babu, the Jerbu, Kasaga, Gidu, Kosan, di Sarawak, di record, Taka Pir, Taka Jerbu, di Desehat, Liki Suriana, record 106, Ka Sri Aman, record 100 Maikas nga kawasan-kawasan bagun di Sarawak record di takasan na sedang alina sahari mempurni nag 100 di Kisraw Kuching record pre-pro taru bintulu pre-pro 2 kas nga semarahan mai pro 2 ka di Sarike Juk Pruju di di muka rekod 6 permai Sibu 6 perju kadinge i di Samalaju 6 taruh Kapit 6 perni Miri 5 perju Limbang 5 pernam sama gengga ILP Miri 5 pernam ka ati ina kada gesok nang tataka IPU di Sarawak. Jadi segi harap ge susah jerebu di ista adu-adu berkurang lebih segi mari tati tak tinggal di takah sehat de sehat ina dua de anina di Serian sama di Sri Aman ya. Jadi sama-sama tak berjaga lebih sigah tipu andu jerbu madi nanti kas nega sama ngaram ge yet na berdingan tak di ki bisa mengata lebih sigah berdingan tak di Facebook YFM pidi ya di mengka Doni Lim inang mitik ragu masa sil ragu sesil buat main teja kas nega sama ngaram ge diringan terbekat di mengka Cliffson Cliff Ayinang Serama Ngaram ka Seramat Salam Malaysia Madani. Salam di Barat Pemuda Setia YFMD. Semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih ke di Dengan Tak di Kip Sama Tak lebih segera berdengan tak di Kip Sama Tak di Amin Realme Amin Kip Sama Tak. Terima kasih berdengan tak di Kip Sama Ya Tengah Rebati Sebenarnya atap cukup dengan ngaragu perang tak bersama ngga Namilia Liang Generation B-Band Aku Dekin Nama.

Ragu bersama dengan Jackson Boston dengan Magnificent 5 Band Bintangku. Ia tak berangkat dan bersama ke YFM Merdeka. Sedangka ia tak punya pasal perga kemadit nanti kami tak tinggal Malaysia di harga terperat dari sukan si di Jepun di ki kami tak tinggal ia tak sukan si karyati ina sukan si di sukup nang tak begit tabat na sejarah kerana terperat na sepak takraw Malaysia memenang ia na pingat emas dalam cara sukan sepak takraw diki dalam sukan si diki meh taruh pernah sawak kajet na pingat emas hati tiba-tiba meh tebet ni tak berdapat ke mujur pingat emas kas juga ia na pemain badminton dia ia na ia sukan badminton bergu dari Malaysia Go Zifeng dan Nur Izzuddin PJU dengan PJU dalam misi pingat emas pingat dalam sukan Asia sukan Asia Aichi Nagoya 2026 diki kami tertinggal ia muncul mereka suku akhir diki pasangan nomor 6 dunia ti mekiran aksi diki mengarah gandingan Jepun Yugo Kobayashi dengan Takuro Hoki 2026 dalam tipu taruh pun minit ada diki ati na netu genang kemenangan di kiranya Zifeng dan Izzuddin nanti menaik rekod pertemuan bersama dengan Jepun ini pat taruh jadi kan setengah kami tertinggal ke yaitu mari nanti pemenang perlawanan asa pasangan China juga menang Perak tipu sukan Olimpik Paris 2024 di Liang Wei Kang Wang Chang sama gadingan Thailand diki sebagai berebut tiket yang separuh akhir. Jadi sebagai harap ke nang ta kedak ke so atlet-atlet tak mujur ia nama dengan pingat. Kan sebagai ia nak diki pakar Kirin Malaysia Dato Azizul Hasni Awang saman Syah Firdaus Syahrom sebagai nurak gesaingan sengit ia nak berumba bisa mangga bintang Jepun Kaya Ota dalam acara Kirin dalam masukan ASEAN Aichi Nagoya diki tukang berumba nombor 4 dunia nak sebagai bisa mangga rakan sepasukan di Nina Minato Naikishi ranking 6 Shinji Nak Nakano ranking 25 sebagai jadi ancaman Bas Ian Azizul Hasni saman Syah Firdaus dalam acara Kirin saman pecut individu kan sebagai acara berbasikal track redong atur pigeruso 2 September ti dekat 2 Oktober di Izu Velodrome Shizuoka jadi harap ke agik ke dengi nang ta pingat-pingat bertambah Ian Malaysia yang sukan Asia kan sebagai kami tak tinggal ia na beraru bor dingi diki tambah sama-sama ketinggal ia na tiburan Harimau Melaya diki mengarah ke tiburan Bangladesh kan sebagai enggak anu Senin adire berdapat enggak Indonesia jadi kami tak tinggal ke ia na tiberat Indonesia sedaga tiberat ali kuat di suku nang tak sama-sama tempat nang kuat dalam sukan bor jadi harap ke Malaysia dapat ke pingat ya PJU isai dapat merut ke pusingan ali terus i di kemari tadi babe dalam pusingan yetna kumpulan kumpulan A kan sedaga yetna atina berbor yen FIFA ASEAN Cup kas sege ya na kapet tengah ge ya na sukan boring di Sarawak di ki Kuching City FC sege memujur ge meret der berbor der sukan berbor Malaysia pak sege di Asia di ki memujur der kejohanan klub ASEAN Shopee Cup dan sege agi ge meret der ACL ACL 2 AFC Championship League yet na kumpulan H diki diki ga ju anu beranati Kuching City FC dapat dengan Tampin Rovers FC diki berbore dong ngatur di Stadium Negeri Pankah di Dokaden Pari jadi Stadium Taha Arifin di Petrojaya Kuching ngga ju Oktober kas nge ngga semang Oktober agi gedinge berbore yet
Piala FM Malaysia Suku Akhir Adik Kedua Diki Kuching City FC berhadapan dengan Kelantan City FC. Diki sebagai hati yang pusingan Suku Akhir Adik ini, Diki Kelantan City FC dengan Kuching City FC sama-sama bertahan dengan jaringan 0-0 seri 0-0 kas negara. Gini-gini kena gesok berborak di Redong Atur di Kuching anina yen ngas mangrima anbran Oktober di ki AFC Champion League yen kumpulan H di ki Kuching City FC berdapat dengan Kichi AC di ki Redong Atur ge di Stadium Negeri di Petrojaya Kuching. Jadi ati nak kena gesok berborak di ki mari tati yen nas nata berborak AFC sama Shopee Cup Kuching City FC berdapat main di tempat ada anina di Stadium Negeri di Petrojaya Kuching podcast Stadium Taha Arifin. Kas tega sama ngarep gahian dengan ta adi ki bisa mangata yin ngarmati na sama ngarep bisa mangga amin realme. Kas tega terima kasih ge di dengan terbukan adi babe ki bisa mangata yin ngarmati di Facebook FM dia di RTM Click. Selamat ngarep muka sopra. Jadi kana atap syuring ngara go pront adi mehku sediakan sopra bisa mangga DBL Project Nintarasia.

Ragus Lakota bersama Via Melanga Andrew Cree, bukan diri ya di Perawat Tayu Ngarapati. Terima kasih gaya berdengan No Atika lagi bersama Tamambang Laut Nasra Manggarum DJ. Selamat happy birthday. Aduh, happy birthday merambat. Kasih juga Nasra Manggarum gaya yang berdengan di lagi baba bersama di YFM dia. Terima kasih gaya berdengan di bersama ke di YFM dia. Mereka merupakan titik terdapat sama dengan Aga 200 National FM kelepas tanda ngarap biju ubi peraman bisa mangat pengarun bi ada peraman dengan drum segmen ngarap pun nega pukul semang dua strip ngarap jadi ngana aku juga terima kasih kasih program minta maaf kamu lagi ragu-ragu mitek ngan disepeda main ngarap pun mitek dengan bisa mangat pengarun bi ada peraman drum segmen ngarap pun kan ragu sekasin bersedia kasih program bisa mangat AC Trend selamat bitingkah.

Anu ti ngasua 2004 Shalin Zulkifli Ratu Boling Reis rekod sejarah jadi atlet reis adi nguruk pingat sekasan bega di Sukan Asia. Ai mujur ngesah pingat adi nomor mai lepas jadi naib juara di acara bergu wanita adi rognai di Gymnasium Anyang Hogye Incheon, Korea Selatan. Shalin adi berganingan nga Sin Lee Jin ngemas acara nga nguruk 2,500 mengemai jatuhan pin. Ayah sua Sukan Asia ane ina acara sukan sekesan baga di taka Asia ngasua semang peri peripropat tipuh ihipi umur semang nam sua. Pemujur ati nama rekod adi sepayu ati dok digeng beda yang berbahagia Tan Sri Dr. M. Jigatesan atlet pecut nga yang berbahagia Dato Ang Bun Bi pemain badminton adi mujur nguruk perungun ju pingat di student penyusua ngera. Anu titun sejarah lewisan so section dikomentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hadat kai.
2: Sampukur peringarom, next mendua terungarom. Ingat dapat ngojit kai dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Ragu semua tu ngaruh miti ngaruh menunum paling pening ngaruh menunum ya ragu penghibur semua tu ngaruh miti so penyanyi di Helili ya selamat ngaruh sama-sama lagi atau dan segmen ngaruh pawan dan di anunum ya 26 menuburan pri sawa 2026 dan harap so berapa ngaji tu FM doyo ngaruh miti sehat-sehat saja terhibur ragu lebih saya sambringan so cai ke pukul 2 ngumi bersama dua pengarun ke tugas yang ada segmen ngancang betul. Jadi adik nak ketemu lagi bersama doku DJ Jazz ya. Adang tipu taruh jam itu terus berhibur ngaji ragu-ragu penghibur di moh kenyu sana sana sobringan andokan juang segmen tetia pukul semua dua tura pengarum. Jadi saya adang adik ngarum menunduam ti bogok ke nai program-program baik jenang program ngudung baik jenang program menyenang rami kawin rami tunang ataupun nyambut anu beranak ataupun lagi ke tika iti dia ke BCCK yang mungkin lagi di suak ninga anugerah industri muzik 25 okey je jadi san beringan di lagi ngejit radio ngarumiti terus berhibur ngejit ragu penghibur terus ngarumiti munaga kada info-info kita dua isu semasa di rekuasi dudu seberingan harap seberingan terus berhibur terus bersama dekoy radio tetap on dekanyuak segmental.

Okey, jadi nanti Ragu Pugibur atau Study Babi Hesa penyanyi Loni Timala. Jadi kalau supaya dua mah atau patah media tak ada ngaruh pukul pri setengah ngaruh ya. Jadi saat pengisi segmen to ngaruh miti yang nak pukul semua ngaruh miti atau reak sama-sama ngocita abar pukul semua ngaruh seterusnya. Pukul semua ngesuku ya no dah dapat ngajit setiap ngaruh menuam ya no program dangdut ya ngaruh minggu. Jadi saat beringan dia suka ngajit ragu-ragu dangdut terus sabar terus bersama dengan itu ya sama gato bibur bidang dut ngaruh miti hendak buat program ya no seterusnya buat siap program nanti atau terus merut ke dang zone interaktif terus atau bihibur ngajit ragu minggu di moh gai nyusun di moh gigai ngaruh miti ada ruangan Facebook to ngaruh miti. Jadi harap sobrengan sehat terhibur ngaruh miti. Ragu pikir betul seterus ngaruh miti yang dari pegana penyanyi atau Tino.

Okey, jadi Duta Ragu Menghibur Cinta Khabar ke so, penyanyi itu Binyong. Jadi College Formula 2 Amat Kota Semerahan di Adin Adang Proses Mimoh yang dijaga Ria Beroperasi dan Sawa 2020 di Ria Noga Peragi Kemudahan Pendidikan Pra-University di Bahagian Semerahan. Kada dia lagi bersebut ada Agapit Menteri Kemajuan Desa Tuah Wilayah Datuk Rubih Wang yang nang Kerja Mimoh ino hadin dang pimonu dono gejaka rebo hna ya dang tipu 24 taburan ruai sino yog pun lagi sebut tentang college ino buhna ya di osah SMK Kota Semerahan duo institut pendidikan guru IPG ino di gejaka di sedia tempat pi belajar di lebih kondusif undu saat na pelajar form nuam jadi itu sondi kemudahan ya duduk sebelah nak kepat-kepat bersudi-sudi tadi hari hanya buang belajar dan form 2 di Umbiah Kota Semarahan.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu babai leo so kepala ada hunter yo. Jadi kira supaya dua semang mai minit atau ngaruh pukul semang ngarom dom semang mai minit lagi yang atau lihat sama-sama ngocit abara ngarom tiap pukul sungguh menoh. Info seterusnya yo no Kementerian Komunikasi yang ngurusu Suruhanjaya Komunikasi dua multimedia Malaysia MCMC riak turung Kementerian Kesihatan KKM tod ubat ngurusu pos secara picuma nuduk pesakit di agi memohon perkhidmatan iti tajos ni undu berana semong iti jadi kada dia agi sebut ada Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil yang ini inisiatif iti dia noga peragi dia boh ngatur di seluruh negara ngurusu dana kira-kira 5 juta ringgit ya kada dia buran nuam dirapas Datuk Seri Fahmi dia sebut tentang berita hari nanggung sepenuh kos tod ubat iti yang nutu kira-kira mai puru ribu naan pesakit dahangan ni buran ngerusuk program ubat melalui pos ya. Jadi iti so ni inisiatif di pengatuh da berita mendingan turung pesakit-pesakit lebih-lebih pesakit di luar kawasan ataupun kawasan di jua ya akses di klinik ataupun hospital. Jadi iti so di inisiatif suku papago. Jadi sama ngarum terima kasih ya nutu dengan tadi yang sama Rato Angarom iti selamat tengarom terima kasih nudu Paul Sekin yang selamat tengarom semua pekaping YFM daya da ngeriti harap kita semua sehat dengan terasa na pagu handu ami da kawasan tebedu Angarom iti so Paul Sekin yo terima kasih nudu Elwin Ronon Dennis segi sama Rato selamat tengarom nudu Michael David Protesi yang selamat bingara harap sehat adu-adu terasa dengan senang aseng minta main lagu aku mau pencen masa Cikgu David ya tiap main tiap tengok je teragu itu ya harap Michael dan David terus bersama tu jauh so terus sahabat ngarum ngenudu Seno L dikip sama gato ngarum itu jadi harap so mengganti tibur ngamah gato ngaji teragu minggu tu seterus ngarum itu mu tetap ku nyayang so lumi luduk.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam meket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ragu menghibur huru-huru hatinku so penyanyi Martin Choneng kerana sampai 2 minit ada dari pukul semua ngarum. Jadi dan ngarum menudum iti saya enang pukul tepat pengodingan baik lagi sejaya di ke nyandang di ke pantai kini ni pengarum iti lagi nadi di harami kawin ataupun rabi birthday ataupun lagi nadi dikaiti dan di menu di ke waterfront cinema nadi sewa ningat cinema country music festival 2022 amat di mengatur ya no anuiti anu kedua program iti mengatur di seniawan jadi sebut pasal country music iti jadi sampai minat music country memang saya nang lagi no gengarum iti pakai topi cowboy pakai jaket baiknya nang jaket kulit ataupun jaket jean memang cukup bergaya mungkin nang suara pas di support suara pakai kualiti memang ambil peluang iti pakai kain di muh dia ayo ada pakai lagi kasut kulit memang cukup penyenang happening lah ya jadi harap penyenang daki sejak pemenuhingan dengan Robiti jangan harap penyenang selamat dan doga tepat di tujuan baiknya di hari odi ataupun tika itu baiknya di muh hari pari ayo jadi sambringan di ya gib sama rekoi dan ngaroma pawon itu terus bersama rekoi dogan juang segmen itu jadi ragu itu ragu spesial ragu khas sambringan dari yang minat ragu country music jadi sama tu bibur sebab itu yang wajib tak abar pukul semua ngarum ya nah ragu pinggir tu take me home country ya so chain ten world jadi wifi mudah yo kerap bisa mah.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogok game dan mana yang mau sebab no kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi itu nyawa Nadina handphone selain punya mana Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.
2: Pukul semangarom. Selamat ngarom bersama doku Jason Tree dan Abar so YFM Budoyo. Proses naik baat bauh kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ngelibat cadangan nama semongju kerusi bauh masih dan proses duah mesti nuna kudu-kudu takah ngidia oba pakai. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang proses inoh mesti oba teban ki parlimen ngidia orakah serapas inoh. Selepas proses inoh buah ngibonar Suruhanjaya Brundi, SPR ya tajuh proses nyusun bauh kawasan duah baat Brundi ngidia oba pitangga nudu ratus. Iyo sobat ini ti nudu media serapas nok kang program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian betong anu iti. Pak sungumuno kerusi bau ino jok ia abu pakai dang Brundi Negeri PRN Sarawak sekira suap proses perundangan duoh naik baat muh trese. Formula saat notu nisbah pinamah kerusi parlimen saat Sabah duoh Sarawak mesti nakit abu runding ngidiyo naik pimutus. Menteri Pemasang Dayung Rawang Duoh Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Nang pikirai noh mesti mit kira aspek perundangan baya formula nisbah di nuna status Sabah Duoh Sarawak dan pikakat Malaysia. Iyoh Duoh Pingubak Sarawak di takah kabinet moh nyebut pikirai noh Pak Pinumpu Adin Robis Abuh Ngin nudu kerusi Dewan Undangan Negeri Tun. Datuk Sri Nancy sobat deniti nudu media di ni majlis di SMK Bako Kuching. Dan semongdi anubaran prii derapas perita persekutuan setuju secara prinsip nama kiang pingarun Sabah Duoh Sarawak dan Dewan Rakyat Bramah Duoh Semangat Pokat Janji Malaysia semong prii nuam perutaruh MA63. Adiniti Sabah Duoh Sarawak ogi rimoh perunuam so 222 kerusi Dewan Rakyat. Sarawak raat nama pagu perkhidmatan penyaga stoma dua kontinens nog reh jadi kodak so dikason pagu di Malaysia. Gapit Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hianang piniat inoh nuna pimasang rikas Sarawak di ngijaka nyidia pimanai pakar dua perkhidmatan kesihatan di berkualiti. Iyoh nang sektor kesihatan mesti maat kitakah di Robis Begatung saat notap Sarawak ido sija dapat nunda oni di raatnya tempatan pak bisidia terima pesakit duo bara pakar so luar. Pinama paguh pimanai pakar baya torin jambit profesional biguna ngirusu bikusi pingipuan duo kerjasama dupan dokter. Iyo sobat initi takal simposium stoma duo kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Duo Kontinen Sarawak 2026 morot edisi kitaruh di nguruk bara profesional kesihatan saat nama pingupuan pimanai baya gaya jaga pesakit stoma duo pinusah kontinen. Pingatur program Sarawak Ku Sayang takah bagian betong 2026 jadi platform dikason biguna saat norang potensi ekonomi kerja nomi duo produk tempatan nudunya tempatan duo nyaa luar. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas nang pingatu program inoh dapat buka Robis Bogo peluang saat norik Robis Bogo nyaa dinok ki betong. Betong ogi Bogo pinorik dikona dikoda kubu lili baya replika kubu rentap di jurah bunai di Bukit Sado. Iyo sebut di ini tih nudu media takah milawat program Sarawak Ku Sayang takah bagian Betong 2026 di Kompleks Sukan Betong. Dari Abar YFM Riyah di Abu Sadia da Muhammad Al-Hadi Samsawi. Dua penukar Kang Sinabau da Josh Martin so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum, salam Malaysia Madani.

Okey, jadi dia nanti orang gua pergi bur aku mau pencen so cikgu David ya. Okay, jadi kira supaya dua semong cuk minit ada ngare pukul semong setengah ngarum ya. Jadi sampainya di mau pencen aku saya nang kada itih lah itu buat cerita nah. Ginti nak ke Jacobon lagi nanti ya. Di body saja ataupun lagi nanti mau pencen pak petugas lagi pak petugas di body jaga suku lagi. Sungguh berdiri sekolah mokok ngajar jadi bori pun dengan ngajar lagi okay, jadi dengan ini ajak kita sama-sama dia ngojit program dangdut ngaromiti program di berperuah dah penyusun dah penerbit Cunaila Barit jadi ini ajak kita sama-sama dia ngojit program dangdut ngaromiti.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: Selamat ngerebut nasrah pada pendengar tak dalam program ngerum minggu. Diki aku menyedia semenang buah ragu dangdut berang bangsa yang sobrak ngan ngaramati. Aku harap sobrak dalam buat senang ngarami pun.

Ana teja ragu di dia nampan janda mu ngan ragu diau sebulan sok din an penyanyi beria biasar sok serian. Mati minta depuan siana alon lupeng. Terima kasih ngan ragu-ragu di belang bangsa, di belang renta ana ina ragu iban ngan ragu beria, ragu kiren benda ayah dan ngatan ke di.

lokal so Sarawak menirama neta ngermati drum program ngarung minggu ta. Madin eta beralih sendiringan ka penyanyi seberang. Eta rekaman ngadua penyanyi dangdut so Indonesia. Mengisipunah sedia ngerama neta ina mala Agata. Di asal so Blitar Indonesia, ina ni so penyanyi dangdut na selebriti so Indonesia ngaduk ngatet ngaragu adiden ditinggal pas sayang-sayang ni.

0: FM Bidaya, gerak bersama.
1: Ragu Adi dan Kopi Dangdut naragu setia untuk selamanya anak teja so penyanyi tembaga so Indonesia anak ina Vita Alvia. Di asar so Banyuwangi, Jawa Timur, dok beranak nataru anu berani sewa 1,200 mai. Vita timegah ragu-ragu verse remix nek ayah seen gelaran The Queen of Remix. Dah kaos versi remix, Vita timegah ke ragu-ragu versi koplo nek ayah medok market beda bege daya ratus. Nah anak, cakap tuju dunia praman ngaragu so Vita Alvia. Anak ini ragu sia-sia mengharapkan cintamu dan tak sedalam ini.

Okey, jadi nanti kita sama-sama dengan cerita program Ngarau Minggu yang program Dangdut di dapat dengan cerita setiap Ngarau Manunuam ya. Jadi harapan so berapa cerita YFM tu yang Ngarau kita hibur ngajit program nanti. Jadi kira supaya 26 minit atau dah segmen Ngarau Pawan tadi Ngarau Manunuam Anunuam itu ya. 26 Nuburan Pria Sawa 2026. Selamat malam, terima kasih Nudu Nur Azira Izra di Gipeta Salamat di dan Facebook Tengah Romiti Hiran Goji Teragu Natasha Jagu. Ya, selamat malam, terima kasih Nudu Tiang Pako Peter Kilan Henry Bali ya, Yona Samat Ngarom itu salam suku Pak Bombok Rahat Goji Teragu Wonderful Tonight itu memang ada gunjuang itu kebiasaan. Ya, harap benar Henry Bali terus bersama Retot ya. Selamat malam Nudu David Ikom Anit okay, selamat malam Nudu Doni Lim Miti Ragu Jobong di Muso Kepulauan Desil ya, tiada sama Ngoji Teragu ti. Ya, sama Ngarom terima kasih Nudo Petrus Sepet ya, sama Tebingare salam masuk tangga Mawang Serian ya, dan tambah bu hujan ngelayan radio YFM daya hujan Rabu mati meneparas ngerti ya, yo. Ya, saya nangang Ngarom ti di tempat bongoh memang susah reboos ya, sungguh pun lagi kipas menyalip buka penyahan tiap turun nangang perungang lagi morot ya damai. Ya, seru semangat terima kasih Nudu Roy Kuang Ruth Meryl Semuglinas Ramat Pak Sungguh terima kasih sebab pagi Ngojit Radio terus bisa merekoi noga ke masa itu Dedi Ragu Minggu tak seterus ngaromiti you know lagu so Semuglinas Ragu Ba'u bersama duo DJ selaku Coget Cinta Setia.

Okey, jadi Retik Ragu Menghibur Cinta Kajian Kacun. Jadi tak apa, terus lagi berhibur dengan Cinta Ragu Menghibur terus dengan Retik sebab kita nak nyuara segmen dari pukul semua ngatuh turut pengaruh. Terima kasih buat pukul duduk seberingan di tetap setia bersama duduk kaya tetap setia kami in Station Radio YFM Doyoh. Jadi dengan penghibur dengan Ragu Menghibur terus Bunga Andoramin Natasha Jaku. Jadi YFM Doyoh kerap bersama.

0: ke tujuh Madina.
1: Oh, Madin mempukul semengit lebih senyarap. Mani dah.
0: Aduh, mari abuk gerang segmen ngerempuan YFM dia.
1: Eh, segmen ngerempuan abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak pijau siaran ngera subkul semeng 2 setiap ngerem dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sama kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kemat. Sama ngak eh dalam segmen Semang 26. Barang anu sop pukor Semang 2 terup ngarem. Dan pukor 6 isan-isan.

Datuk Ragu Pengibur Jobong di Muungso Kepulauan Tersil bersama Tua Rahayu Kurnia Pak Sungguh Menuh Dek Nyam atau menokan juang segmen ngarom pawon tadi ngarom anu-anu amiti jadi ripai titi ingat lo dapat berhibur dengan jita YFM Ruyo dan segmen Semoga Tua Nua mendok pukul 6 pagi dan pagi ya. Jadi pukul 6 pagi dan pagi ngarom sama lagi Tua Pengarut ke ide petugas dan segmen maka kerebuas naga pukul pri pagi. Aku juga berbuat terima kasih yang duduk suap berpengujit Tua YFM Doyoh Ngaromiti di bisa menaku so pukul pri ia Ngaromiti yang nunggu ke masa iti jadi harap penang suap berengan terhibur ya. Jadi aku di JJ sering ucap selamat Ngarom untuk kita berdapat buat hudi segmen dua anu di bakon lagu api buah Ngaromiti yang wonderful tonight khas anak suap berengan. Bye-bye.

Asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap grumang radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

Klik harito Anu Sungi Sedunia. Dok Sita nga Anu Minggu Sekasen derem bulan September berang sewa. Kesewa ati penyita Anu Dongnai nga 27 Anu berang September. Penyita Anu Sungi Sedunia ini tanda pengaten tunuh sungi ada jadi sumber piin nga terun nga nere pemudi piin. Penyita ati ge inah yang kedaan kedai ratus bedak deh kenai sungi. Pak nakit jaga pinbisik saman aran pemenuh sungi Nini Ong Ok di Malaysia. Agit taruh-taruh sungi Dongna diribuk kategori keis. Kat pin keis I, inah setegar ikti aktiviti kudip dang sama menjirik nga sepok ke isok pita industri nga kilang. Ja atas sama-sama jaga penyebisik sungi. Manyah taran sepok adi sama sepok domestik nga plastik sama menjirik kilang ke derem sungi.

0: Oh, Sindomel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asal mau rabu tiya, puana mau nam.
0: Sindomel, duak beninga ai. Anak mau berumbak bisika dan orang. Ditaruh nangi berhangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puana ria asal mau nam.
0: Oh, Sindomel.
2: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi.
2: Oni, denai mutak tu ya protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuaman batu, ai.
1: Mama mus barang napo onak aku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopi nusah dadah.
4: Itulah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
5: Ya no, kunang ti eh. Hodak, nuak sodak, yang ku pakinoh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
4: Ya, mono, don't speak many you.
5: Adi, sinai mukon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah bisa tau ada no.
4: Gorot baku ngujit musina ne. Liu, nyamuni di bemakung baku ti ngujit musina di no ne.
5: Eh, mo ti bonang li dapot gitu, mo terbati.
4: Eh, tunggang baku terbati dan nga mo. Nga, aku gong steering gitu ya.
5: Agong sija, muma mogo ne. Kuninga mo, monu mo syoti ya kon-kon. Muna liat, mo liat palitnya.
4: Eh, tonggon di ku ponu tu ya. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Kon bunuh ku, nogu gak mau tati.
5: Bukan ni, aku soto eh, bapak lagi soto eh. Kalau di dengan ku ni he, so lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh dari noni yang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu ku sebenarnya ni. Mula kacau munang, doh dapat, tanah doh dapat. Aku bukan ni, aku tidak aku pernah terbang, aku kristen kau gigi pakai, doh berani nang. Kamu mama, ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku nang. Coti aku sih nasi adikku. Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada aduh. Ini tua terlebih no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
6: Mata bang motor temabuk. Bahas.

0: nasib sepet break. Kebanyakan teman moto menyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atau meranggar keman moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran aji drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta saman gerak adi beket. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh peru saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, oni bu mana ada office TV? Bun todang babu buna.
2: Eh, oni bila bu na ini bu.
1: Eh, oni di mana no? Sampai mana bu ha?
2: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, oni di mana no?
2: Ah, katiknya.
1: Dia. Oni no.
2: Ah, teh mendinga. Itih nak kau tengok teh, itih nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Oh ni ngam taban kau office main ngan ni office ni mau buah na mu.
2: Bah, bahmu no, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus guna air depan ngasong tak kau tene?
2: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na?
2: Bah, tiap mau bisa tak? Oh ni dah ke mana tiap? Jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku teh? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
2: Ade.
1: Oh, dia baru sidi.
2: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu nak mukir, lebih kurang sama ke sebenarnya?
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mana?
2: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudah dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
2: Sama ke yo, mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
2: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kani, aku man kati.
2: Ade. Yo. Gurunya kani.
3: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman de

0: Jabang.
1: Seraru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kembali agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitek yang sien penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atak dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidaya.

Asong rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.rtm.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon mo ra.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no sangot-sangot no selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi ku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pasal no dipotil gini na. Bigulan gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gak hingan dua ti. Tiap undup kai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. No ku pasal ku.
2: Kio gi ku no ku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Ku teh ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

tong adi begatung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi baga, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersaya di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong dai pakai gaya online. Denyah begaut klik tede pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat beda atak rugi bas, sega penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai

dog ut kesok, ankah dog layat musim, mesti agi anggap ana perkara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog ut kesok, ankah dog layat musim, nakit ngutawan ana ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

orang tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama kau di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dalam sorga. Ngindi kau pengidip barak mandu, ampun sarah kau mun kau ampun sarahnya adi kau Mada kau obuah pesuba, pak pijuwa kau sok kerja jahat, sebab ingan adik aku perintah kuasa dua beraga adin dog stui tui. Amin. Tepat sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada kau tungang kirin jawa pandu bauh ngan iti. Kau mitia da ingan nai nige kerja kona ngan di kau Saedang kau mokat nai kerja pengunai kau Kau dapat selamat untuk ketebatan duiti. Tepat sama, kau berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton kau di menu kau Ma retogan kau ini. Paksaru ngopit kau Nyebrekat teh kerja di kau nai. Da emuju jadi, saya teban pinyonang dan pengidip kau Tepat sama, kau mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo kau Dua dak su kau ro dang penjagangan kan bara pingoma madi kau diogi ondam kau mitia da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong konan tempat nyebrekat ke bara onak onak kau piju bara su sebarak masam suba batu su yo da masak dang pengidip dengan raan kau mitia Doh berdoa itih dan adotonak ingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to dua pininduk topa ni itung pokat dua roh kudus roo dua suo suo to nogstui tui. Amin.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Semoga si pun penega. Teknologi drone turun katu produktiviti kemiang betong. Penyusun pari baat dun Sarawak berguna kenu kedu-kedu taka. Pinambah kerusi Parlimen Sabah ke Sarawak berguna bisengan ngga formula adis tugu. Selamat sesan ke salam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dius dan Megado Perwaso YFM PDA.

Madin tengah reka. Piguna teknologi drone dalam sektor kemiang jakak jadi kedah soraka bau hingga tu penghitungan kerja ngurus ke penyeruah asir kemiang di Gedung Betong. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang, piguna teknologi anak berguna dalam meraka beda modern sektor kemiang. Sungguh mana, piguna drone berguna tenaga mahir adi bin penyempuan samun kelayakan setugu iaitu tu teknologi anak dipakai sekenai ngangasi. Raka bisengan ngah teknologi berguna dok berat dalam sektor kemiang ia nambah produktiviti sementuruk bedak beke dingit Sarawak peruah pinguman ia market dalam ke separais. Aika sekati tipu program Sarawak Ku Sayang SKS Gedung Betong Meja. Bikait perkara beken Dato' Patinggi Abang Johari menegah kedatang proses nyusun parik baat dun Sarawak adi piberet cadangan penambah semenjuk kresi bau aun dalam proses gam guna kenu kudu-kudu takah sebayu dapat dong masang. Proses sana berguna dong teban ke parlimen sebayu raka ripasana dapat dong masang. Lepas proses bikait dengan penyebenar Suruhanjaya Brunei SPR repeguru proses nyusun baat kawasan saman Baat Brunei sebayu dok kiren ka dairatus. Ekerat nanti tipu dapat media lepas suam menega program Sarawak Ku Sayang 2026 Gedung Betong Meja. Sungguh mana penyuguna kresi bauhana Ian Brunei Bas Rais PRN Sarawak adire bisengan ga sopreg proses undang-undang ka penyusun baat adi berkemas. Formula iat natu nisbah penambah kerusi parlimen yang sambah ke Sarawak berguna do rundek ngatutos sebayu tadak pemerintah dog netap. Menteri Pijikembang Kaum Dayung Rawang ka Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri Ratnang pikaran temit kira aspek undang-undang samun formula nisbah aristugu yang sambah ke Sarawak dalam penetap Malaysia. Ainang ayah bersama dengan pengurus Sarawak di takah kabinet berdok keadaan pikaran Pak Penetan Madin inah yang berundang dia berkait dengan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Datuk Seri Nancy keadaan di media tipu rami dok ngatur di SMK Bako Kuching. Ngasmang di September lepas, Perintah Persekutuan setuju bertundak prinsip yang nambah nisbah pingarun Sabah ke Sarawak di Dewan Rakyat banding ngah kedudukan semasa berama ngah semangat sepakat Malaysia 96 Protaru MA63. Madin Sabah ke Sarawak bin rimah perurimah so 222 kerusi Dewan Rakyat. Pengatur program Sarawak Ku Sayang Takah Gedung Betong 2026 jadi atak berguna dalam kiran potensi ekonomi kerja nami saman produk lokal ke komuniti derem ke separais. Gapit Premier Dato' Amar Dagas Ugah Mbas Gedatnang pengatur program mana dapat kuka peluang ke penemi sok sepa menegnami ke betong. Betong biar bermasam tepat adi kena dikik kedak so inah kubu lili saman replika kubu rentap adi Aundog Ngimaju di Bukit Sadok. Ayah keadaan di Penerus Segah tipu merawat ke program Sarawak Ku Sayang Takah Gedung Betong 2026 di Kompleks Sukan Betong. Pijuung Gaga Sarawak neten pinjaga stoma ka continents dok kakat neg ijadi skasen kena di Malaysia. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Keratnang penetet anak beramah ngap nyikembang Sarawak adi injaka katu penyuguna tundu pimanai pakar samun pimudah penyihat adi bian kualiti. Ayi Keratnang sektor penyihat patut bergerak katakah Rabis Begatung, ia tentu Sarawak dah ada dapat 6 penyiraan komuniti lokal bak bersedia terima penambah pemitik ke kepakaran sok sepa. Pimandai pakar adi beke samun pinjawit profesional berguna sok bikutung ilmu pengalaman ke kerjasama dupan pengamal penjihat. Aikirat nanti tipu Simposium Stoma dan Kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma dan Kontinen Sarawak 2026 meret edisi adi ketaruhana nguruk profesional penjihat yang bedak beke dengan penipuan kemahiran samun rakah derm jaga pesakit stoma ke susah kontinen.
Tipu rami adibukan Dato' Amar Dr. Sim menegah keadaan pasal penyiguna Sarawak yang nurak penyimar tenaga penyihat terlatih adi bipindah. Ayan raknang isyuana berguna dok nyerase yang natu pelaburan dari penyimaju kepakaran samun tenaga kerja penyihat bijuung yang utung karis. Dalam rangka dengan negap kapasiti tenaga penyihat, training adi dok ngen deka es nyedia kemahiran samun penyipuan bak menegah keberat nilai samun komitmen yang nyerja. Ayan kerat nanti tipu persidangan sains Scientific Kesihatan Borneo di Kuching Meja. Persidangan anak nguruk arong 200 peserta adi depan profesional penyihat pengamal perubatan ngera adi kenu kerja pratin ahli akademik sama ngera adi nyarat industri so Sarawak, Sabah, Brunei, Kalimantan samun kawasan-kawasan beken. Dikembang adi deras jadi yang kecerdasan buatan AI berguna dan pakai sekenai yang badak beke dengan penghitungan manusia kadah IKS bisengan tunduh teknologi anak dan manusia tunda arahan teknologi. Gapit Menteri Pihat Ratus Harpramin ke Perita Kawasan Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti kedatang komuniti patut mereti nang AI ina pingekas adi dognai badak manusia ke penyugunai patut dok keberet nga pikir kira kritis. Akhirat nang manusia dipatut ka terima penerang adi dok peruah badak teknologi ana ina betul ngada temikira buat pikir ada. Adun pelawan anak kita nanti tipu kuka program penyikiran ke Forum Tech Unity 2026 dan ngatur tui dua andu di Sibu. Program anak ngeruk pat sesi forum bitanding AI, aktiviti kerja dagang samun berang masam program berkait dengan teknologi. Penyedia komuniti tundu har sau samun har begaut berguna dok kakat so penyipuan samun training atus ramat. Ati yat natu deratus dapat temit raka adi betul kat nura penyusah adi deh dok saka ana. Dato Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang Geratnang atus ramat har sau de dapat temit jangan amai penyedia ka penyipuan adi betul dapat turung penyeramat nyawa tipu har begaut. Aikrat nanti tipu suap menegak kursus penyereda atau seramat ke penyihat di Balai Bomba ke penyeramat Lopeng di Miri. Sekian 100 mengrimanaan peserta suap menegak program mana. Adun pujutana kedatang pengisi program DKS dok tinggal yet kedaan di penyeguna pekas murah apui pak berguna dok pakai sekenai yet netap batan asar Batan Atus Ramat adi dapat dok ngamar di tempat kerja Reminka Community. Ngangga masgah prewasa put-put ni. Teknologi drone turun katuh produktiviti kimiang betong. Penyusun paribat Dun Sarawak berguna kenu kudu-kudu taka. Pinambah kerusi Parlimen Sabah ke Sarawak berguna bisengan ngah formula adi setugu. Tidak gaso YFM Bidia dok nyusun dak Muhammad Al Hadi Samsawi so section berita ehwas masa RTM Kuching. Ngana sumai sesan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jangan lupa YFM Bidaya.

Klik harito anu sungi sedunia. Dok sita nga anu minggu sekasen derem bulan September berang sewa. Kesewa ati penyita anu dong nai nga 27 anu berang September. Penyita anu sungi sedunia ina tanda pengaten tunu sungi ada jadi sumber piin nga terun nian rue pemudi piin. Penyita ati ge ina yang kedaan kedai ratus bedak deh kenai sungi. Pak nakit jaga pinbisik saman aran pemenu sungi Nini Ong Ok. Di Malaysia, agit taru-taru sungi dong nak diribok kategori keis. Kat pinyi keis i, ina setegar aktiviti kudip dang saman jirik nga sepok keis sok pita industri nga kilang. Ja atas sama-sama jaga pinbisik sungi. Manyah taran sepok adi saman sepok domestik nga plastik sama menjerit kilang ke derem sungai.

Yang nanti utama sama-sama berhibur dua lagu di Rani Pet. Lagu Amujang Tarigas Arab Nang ingat teribu rami di pagi on minggu 27 November 2026 pagi tinggal bersama do DJ Lenny dan segmen Makat Krimu Khas. Ya, selamat pagi duduk bala pengoji radio YFM Bidayu dua bala geng-geng awak. Samping pun dengan itisiran sok YFM Radio RTM Kuching. Ingat apa ngaji siaran ting rusu ni kosong nuang poin ni bergesok Kuching. Aduh ni kosong ni poin cu bergesok Serian. Serian dapat ngaji di radio ingat dapat geng ngaji siaran iti di RTM Krik. Ingat klik di bagian radio dah pilih radio YFM Bidayo ya. Ingat dapat geng ngaji siaran iti sok Facebook YFM Bidayo. Kalau ingat dapat berkongsi info, ingin salam, dan minta lagu, dan suka ingat ada aku main di radio tia. Harap nang balik ingat jadi pengoji setia radio YFM Bidayo. Sama-sama tok nyukung stesen radio tempatan tok dang bahasa Bidayo ya. Sama-sama tok gerak bersama. Ya, cakta beribu lagi dua lagu demongi di aku saningan sebab itu ngucit abang pukul jub pagi. Untuk sama beribu dua lagu desok sumuk Greenas bersama dua DJ Salako lagu Joget Cinta Setia.

0: dog kuat kesok, ankah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusin. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog kuat kesok, ankah dog layat musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik ankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.
1: YFM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Bakat Ilmu Khas.
2: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi,
1: YFM Bidaya gerak bersama. YFM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Pukul 7 berpagi.

0: Teknologi drone nulung nambah hasil kumenyang de betong. Nyukat bau kawasan Dun Sarawak perlu ahi peringkat. Pinambah kerusi Parlimen Sabah dengan Sarawak Perluminan Formula de Betul. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur. Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno. Teknologi drone tinan de sektor kumenyang ini langkah bau pigatuh kimahir ngurus serta peluah hasil kumenyang de bahagian betong. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang teknologi penting tinan sektor kumenyang moden. Wang minan drone perlu tenaga mahir dengan kelayakan bikait supaya teknologi dapat ngeban pinguntung neg sektor kumenyang. Teknologi de sektor kumenyang dapat nambah hasil dengan nulung Sarawak, peluah ahi pimaan dedek pasaran tempatan dengan jua neg binua sepa. Dibidanti de program Sarawak Ku Sayang, SKS bahagian betong, Endu Nyanduna. Dato' Patinggi Abang Johari menang proses nyukat bau kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak tinan nambah semengjuk kerusi bau masih deahi peringkat kerja. Proses perlu teban neg Parlimen supaya langkah beken dapat tunda. Rimpas cadang lulus Suranjaya Bruni SPR era nyusun bau kawasan Bruni Sebayu Piragah neg Inya Ratus. Dibidanti Wang Daput Media mengupan program Sarawak Ku Sayang 2006 bahagian betong Endu Nyanduna. Kerusi bau dapat atau kait tinan masa Bruni Negeri Sarawak bergantung dengan siap atau bayu proses undang-undang dengan nyukat bau kawasan Dun. Formula tina netap nisbah tambah kerusi Parlimen Sarawak dengan Sabah perlu rundeng lebih jejeb sebayu ngundah pimutus. Menteri Pimancang Dayung membak dengan kaum Dato' Sri Nancy Shukri menang perlu ngumit kira undang-undang serta formula nisbah dengan kedudukan Sarawak dengan Sabah de pingundah Malaysia. Nabi sama pinuuh Sarawak de peringkat kabinet mepeluah perkara ti pak itise lebih numpu berundeng bikait kerusi Dewan Undangan Negeri Dun. Dato' Sri Nancy Daput Media de indik majlis de SMK Bako Kuching. Wang semengeni anuburan PRI de merimpas perintah persekutuan setuju secara prinsip nambah nisbah kerusi Parlimen Sarawak dengan Sabah de Dewan Rakyat dibanding kehi kerusi de itise ngajar semangat perjanjian Malaysia 1200 MA63. Sarawak dengan Sabah itise ada 56 kerusi mesukahi 222 kerusi Dewan Rakyat. Program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian betong 2006 ini langkah petunjuk peluang ekonomi, pinemi serta produk ineg Inya Ratus demeneg mesu sepak bahagian ti. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Ambas menang program ti nyugon peluang neg pinemi mesu sepak neg betong. Ahi tempat timengen de betong senencek kubu lili serta replika rentap de Bukit Sadok. Nedaput media masa melawat neg program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian betong 2006 de kompleks sukan betong. Pisilung lagi agak. Sarawak irasi diabet mataan penjagaan stoma dengan kontinens lebih paguh de Malaysia. Gapit Premier Dr. Ama Dr. Sim Kui Yan menang, Sarawak deres meket mancang, jangka perlu pakar serta perkhidmatan penyihat berkualiti. Nemenang sektor penyihat Sarawak perlu lebih maju supaya dapat terima ahli pesakit atau piminta mesu sepak Sarawak piberet sedia tenaga pakar. Nabi ucap di simposium Stoma dengan Kontinens Sarawak 2006 de Kuching. Simposium Stoma dengan Kontinens Sarawak 2006 meret edisi ketaruh ngeban profesional penyihat kongsi pimanai kimahir dengan cara nyaga pesakit stoma dengan penyusah kontinens. De Majlis Beken Dr. Ama Dr. Sim Pidaan Sarawak perlu ngunah langkah tina nyelesai penyusah tenaga penyihat terlatih Sarawak ahi pindah kerja negeri atau negara beken. Penyusah ti perlu nyelesai supaya langkah dengan duit dog labor tinan pelatih tenaga pakar serta tenaga kerja bidang penyihat ngeban penguntung negeri. Di bidang ti masa biucap de kudung saintifik penyihat Borneo de Kuching andunya duna kudung dok nupen 200 peserta serinci profesional penyihat pengamal media perubatan penyelidik ahli akademik serta pemain industri mesu Sarawak, Sabah, Brunei, Kalimantan dengan kawasan beken. Kecerdasan buatan AI tina nulung megau pinerang kaya patut bergantung sipuno ngajah arahan teknologi. Gapit Menteri Penyihat Ratus, Pramin dengan Perintah Tempatan Sarawak, Dato' Michael Ming T, menang inya ratus, perlu paham AI alat tunah bedak misia dengan perlu minan pikir bijak wang minan AI. Nemenang kaya patut terus terima tiap pinerang peluah teknologi kaya minan pikir. Adun pelawan pidanti masa muka program pameran dengan Forum Tech Unity 2006 tunah duh anu de Sibu. Program ada 4 sesi forum bitanding AI, aktiviti jaringan dagang serta ahi program teknologi. Nyaratus perlu ada pimintar dengan kimahir Nura Halsahu dengan keadaan kecemasan supaya dapat bertindak dengan betul sekira berlaku Halsahu. Datuk Banar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang menang tindak betul dapat nyelamat aseng inya beken timpuh berlaku kecemasan. Di bidang ti wangupan kursus keselamatan kebakaran dengan kesihatan de balai bomba dengan penyelamat Lopeng de Miri. Kihong 100 merima orang ngupan program. Adun Pujut menang pengisi program kai setakat ngajar cara minan alat ngupot apui. Pak peserta perlu sedar dengan selalu nyaga penyelamat di tempat kerja remin dengan komuniti. Tinan ngamasagah puuna binaca bau. Teknologi drone nulung nambah hasil kumenyang de betong. Nyukat bau kawasan Dun Sarawak perlu ahi peringkat. Binambah kerusi Parlimen Sabah dengan Sarawak perlu minan formula de betul. Dengan sen keti agah berupagi, susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita ewal semasa RTM Kuching senalin minan senar bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.
1: Anu tinggal sewa 2004 pasukan pilihan Selangor naik rekod adep tipus en hat-trick Piala Sultan Selangor ripas ngarah pasukan pilihan Singapura 2 ni di Stadium Shah Alam Selangor. Pimujurati menegah membeda pasukan Selangor nambah rekod kemenangan Jukari so sementara edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dok seun beda Paulo Rangel ngan 2 gol pilihan Singapura dok seun beda Lionel Feliz. Pemenang tuan maat prize perungun RM50,000 dengan trofi dok serah beda Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor. Anu tidum sejarah dok seun so section dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya, kita sama-sama berhibur dua lagu dari Sok Ezra. Lagu Randip dan segmen Makat Kelimahas. Yang ada balingan, ada kita orang yang makat pagi ti. Selamat pagi, on minggu duduk bala ingannya. Duduk ingan ada kita orang ada jurah serapan pagi on iti. Harap nang ingan serapan pagi. Man busu-busua, nok busu-busua. Kepanang buka balingan dia siap sedia yak mon semayang pagi ti ya. Pagi ti, mau pagi on minggu. Buka balingan dia di mon ke gereja atau di semayang. Ya, terima kasih duduk Henry Bali di bagi bersama doku pagi ti. Ya, terima kasih sebab mau share dua like live Facebook YFM Bidayo. Ya, terima kasih duduk Madu Kelulut Tripisa. Enang salam DJ Blessed Sunday na. Landi Lambit Nenek Villa, yo terima kasih dengannya sebab menjadi pengutip setia Radio YFM Bidayo sama-sama to gerak bersama.

Bagi di Kuching ogi Ijan pagi ayo. Pakai dodoras. Ijan posi-posi saja. Mungkin ke mohon keadaan ang ondu di topat dengan. Rona Dennis nang selamat bertugas dan selamat berpagi DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Ina tampak merekat kita semua. Ina terbalingan dia mun ki gereja ya di Semayang. Mak komut ngobot tiban boringan yo. Walaupun ingan ruah ni tiria pak anak nipu aneh. Tak mesti berwaspada ya. Ngobot pijan, kua pipe ingan. Teh mak kemut, kua off tabung gas ingan ya. Doh off karan ingan.

John Yoninang, selamat berpagi on a minggu dan selamat bertugas DJ yang nak minta lagu Joget Naju Ikan Termang Dewi His. Mesu Fabian M, tujuan komuniti Kampung Tersukurat dengan Tersumawang. Nek Fabian M dengan Mamba nah de kampung Baki Tajong dengan nak semua pikaping YFM Raya Kak Ikan lagi nak member GBS Grumpung Bukar Sadong dengan nak semua ahli fan club Fabian M Group. Ngarap semua sihat nah. Ngarap semua sihat dengan terhibur nah. Ya harap nang ingat sihat Grina sejak di pagi on Minggu 27 on bulan Pri 2022. Yo chat to sama berhibur lagi dua lagu demong dia aku saningan. Sembayu tu ngocit abah pukul 7:30 pagi. Dia pakai dialek bau jagoi. Oto peribo dia dua lagu so via via Mila. Bisa mah doh Andrew Cree bukan nu diri.

0: telefon ni tanya goh itu.
1: Eh, ane bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, ane bila bu na ane bu.
1: Eh, ane di mana? Sapi mana bu ah?
0: Ati, wat no nyaku aku bi.
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Ati no.
0: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main dari taban kau ke spital na?
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman kau?
1: Aduh, siapa mau ni ngat kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu nak mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya?
1: Kiki sama, meningkat tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
0: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudah ke mata.
1: Eh, dia sama nih.

0: Sama, gaya pun ingat kiat ano. Polong-polong kan jangan idip-idip ke dia kiat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidik dia bang mu. So, no, no, nyaman kiti na.
1: Ya, pengumuman kan ni, aku man kati.
0: Adih. Ya, ya, ya. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni-oni, pak bigaduh pasal pengumuman so jaya ke. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.
3: Pukul 7:30 pagi. Sebengas temuti pun abar. Teknologi drone turun namah produktiviti pimuruah di Betong. Penyusun bau baat Dun Sarawak mesti ngerusu bogot takah. Pinamah kerusi Parlimen Sabah Dua Sarawak mesti nunak formula debotur. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemawan dan Abah Pagi, YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Pimakai teknologi drone dan sektor pimuruah ngejakak jadi kodak seorakah bau dan kerojah ngurus bayar pengeluar hasil pimuruah di bahagian Betong. Premier Tempat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang raka inoh biguna dan pimasang sektor pimuruah. Pak Sugamuno mesti oginya ada ponai dua layak saat notap teknologi ino tanpa ada berpakai si cara ngasi. Gaya keroja ada pakai teknologi mesti obo gorak dan sektor pimuruah saat namah produktiviti luas sok turung Sarawak namah pengeluar barang man saat pasaran tempatan dua luar negara. Ia sebab itu tak kata joh program Sarawak Sayang SKS bahagian Betong Sumiai. Nyatuak dan hal dibukan di tempat tinggi Abang Johari Nang proses nyusun bau baat Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ilibat cadangan nama semongjuk kerusi bau masih dan proses dua mesti nunak kudu-kudu takah ngidio obah pakai. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang proses ino mesti obah toban ki parlimen ngidio rakah seropas ino. Seropas proses ino obah ngibonar Suruhanjaya Brunei SPR ya tajuk proses nyusun bau kawasan doh baat Brunei ngidio obah pitanga duduk ratus. Ia sebeniti nudu media seropas no kang program Sarawakku Sayang 2020 bahagian Betong. Pak Sungemono kerusi bau ino jok ya obah pakai dan Brunei Negeri PRN Sarawak sikira suak proses perundangan doh naib baat motrese. Pemirsaan notu nisbah pinamah kerusi parlimen San Sabah do Sarawak mesti nakit obah runding ngidio naib pimutus. Menteri Pimasang Dayung Rawang do Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukrinang pikara ino mesti mitkira aspek perundangan bayar formula nisbah dan nuna status Sabah dan Sarawak dan pikakat Malaysia. Ia dua pengebak Sarawak ditakah Kabinet Mok Nyobot pikara ino Pak Pinumpu Adin Robih Obongin duduk kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Datuk Sri Nancy sobadiliti duduk media di Madris di SMK Bako Kuching. Dang semong ni Onibran Peridropas Perintah Persekutuan setuju secara prinsip namah kiang pingarun Sabah do Sarawak dan Dewan Rakyat beramah do semangat pokat janji Malaysia semong peri nuam pertaru MA nuam pertaru. Adinti Sabah do Sarawak ogi 50 nuam sok 222 kerusi Dewan Rakyat. Pengatur program Sarawakku Sayang takah bahagian Betong 2020 menjadi platform dekasun biguna saat norang potensi ekonomi, krojanomi, dua produk tempatan, duduknya tempatan, dua nyaa luar. Gapi Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas Nang, pengatur program ino tapod buka robih bogok peluang saat norik, robih bogok nyaa tak nok ki Betong. Betong ogi bogok pinorik de konak, de kodak kubu lili, bayar replika kubu rentap, de jurah oboh naik di Bukit Sadok. Ia sebenarnya nuduk media takkan melawat program Sarawakku Sayang, Takah Bahagian Betong 2026 di Kompleks Sukan Betong. Kita buat dua abar. Sarawak Raan Namah Pagu Perkhidmatan Penjaga Stoma do Continents nogreh jadi kodak sok perkhidmatan di kawasan Pagu di Malaysia. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hianang piniat inoh nunak pimasang rika Sarawak dengan jaka nyidia pimanai pakar do perkhidmatan kesihatan di B-Quality. Yonang sektor kesihatan mesti maat kitah kah drobi bergatung saat notap Sarawak ido sijak tapo dunak oni deraannya tempatan pak bisi dia terima pesakit dua bara pakar seluar. Pinama pagu pimanai pakar bayi torin jamit profesional biguna ngirusuk bikusi pingipuan dua kerjasama dupan dokter. Ia sebeniti takah simposium stoma doh continence Sarawak 2026 di Kuching. Simposium stoma doh continence Sarawak 2026 morot edisi Kitaru denguruk bara profesional kesihatan saat namah pingipuan pimanai baya gaya jaga pesakit stoma dua pinusah kontinens. Dan majus debokon itu amal Dr. Sim Tong Nangge Sarawak mesti mitraka saat ngejoin pinurak tenaga kesihatan dogit training ruah karikroja di luar negeri iti nganya anotap suap modal do obah pakai dan pimasang tenaga pakar dua pikroja kesihatan kita buangin utung nudu negeri. Dan sejakat namah pikungang tenaga kesihatan latihan do buangin mesti ido sijak ngin pimakai kroja dua pingipuan. Aku ulang bau. Dan sejakat namah pikungang tenaga kesihatan latihan do buangin mesti ido sijak ngin pimakai kroja dua pingipuan bagi pikayak dan nilai dua komitmen saan kroja ia sebeniliti dan persidangan saintifik kesihatan Borneo di Kuching Sumiai. Persidangan ini nguruk kira 200 nanya dekoda profesional kesihatan doktor nyadi naik kroja pikarik ahli akademik baik pemain industri sok Sarawak Sabah Brunei, Kalimantan dua kawasan debokon. Pimasang dan teknologi kecerdasan buatan AI mesti punuk-punuk obo pakai saan namah pikungang manusia. Idohe saan odak manusia sekiap bisongan dange. Gapi Menteri Kesihatan Awam Perumahan do Perintah Tempatan Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Tinang ratus mesti puan AI iyoh reh bingokas, naidak manusia, do mesti obo pakai nunak pimikir de kritis. Iyoh nang manusia doi tapo terima mata-mata pinorang do boh ngin dak teknologi ino, do mesti nai pinimang odope. Adun pelawan ino sebeniliti, takat terjo program pameran dua forum, Tech Unity 2026, Syrama 2 Onu di Sibu. Program ino mau nai 4 sesi forum, Bitanding AI, aktiviti kerjasama dagang, bayar program-program bikai teknologi. Penyedia ratus nurak pinusah opui dua tipoh bigot mesti oboh nama nyirusuk bikusi pingipuan dua latihan keselamatan. Iti sanotap ratus tapot bitina sikirangi join hal dedoi oboh jangka. Datuk Bandar Bandaraya Miri, Adam Yi Siu Sangnang, pinusah opoi doiknya ataupun main-main sebab pakai penyedia dua pingipuan debotur yang ataupun nilamat asongnya. Ia sebeniti takkan nogang kursus kesedaran penyelamat hal opoi dua kesihatan di Balai Bomba dua penyelamat Lopeng di Miri. Program inosuak dak 105 peserta. Adun pujuk dinanang, isi program doiknya patut dingai jok norang pasa pingokas murah opoi sijak pak mesti obo pakai saan kayak atur pingramat di tempat kerja bori dua komuniti. Ngan ku ngemas sabar ku basa baupun puna. Teknologi drone turung namah produktiviti pimuruah di betong. Menyusun bau baat dun Sarawak mesti ngirusu bogo takah. Penama kerusi Parlimen Sabah do Sarawak mesti nunak formula de botur. Identiti abah YPM Beraya do bos sidia dak Muhammad Arhadi Samsawi do bon nukar kang sinabau dak Josh Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi. Do salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Lagu Cinta di Tasik Biru lagu Desok Sky Band Mok Menghibur tu dan segmen Makat Kemuhas pagi hari Minggu 27 bulan Peri 2022 harap nang ingat terhibur rami. Bisa madoku sepukul 9 pagi nok pukul Peri pagi iti tiang. Ya, nanti malah ingat lagi tuan ngocok radio pagi ti. Pagi ti ingat bersama dua DJ Lenny dan segmen Makat Kemuhas. Ya, sebab itu naik pengenai kerja tu pagi ti, jadi untuk sama-sama ngojit report gaya angon udemi so email Jabatan Meteorologi Malaysia. Pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepukul 7 pagi 27 Peri 2022. Anganu pagi iti ogi hujan di kudu-kudu topat di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Serike, Jerebu di Mukah, Serian, Sibu, Duah, Limbang. Anganu Sengguming, jaka ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Serike, Serian, Sibu, Duah, Limbang. Jerebu di Sri Aman, Duah, Betong. Sobat Yopso, timur laut pilaju semong nog 20 km sejam. Laut bergelombang 0.5 nog ni 0.0 meter. Suhu sekitar 24 nog taruh 25 derjah Celsius. Yang nanti ripagai yang nudemit so email Jabatan Meteorologi Malaysia. Pitui semong 2 jam dan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepukul 7 pagi 27 bulan Peri 2022. Ya, terima kasih duduk balingan demok like do share live Facebook YFM Bidayo. Duduk ingat depo yang ingat dapat berkusi info mitiak salam baik salam demi tak lagu. Dia suka dengan ada aku main di radio tak ya? Dia balik pula sini lah. Ya, terima kasih ni tu Landi Lambit Nenek Villa. Ya, nang salam. Selamat pagi on the minggu DJ dia bertugas dan pagi tik na. Ya, nang selamat pagi kan duduk suap barang pengojik radio YFM Bedayuh dan pagi on the minggu tik na. Ini DJ main lagu Joget Cinta Setia Sok Semua Grinas. Ya, dan semoga suatu terhibur ngojik radio YFM Radio dang pagi ti na. Terima kasih, selamat pagi na. Lagu pemitia ingan no memukul kemain ejai saat ingan yo. Arab nang ingan terhibur rami do terus bisa madoku no puku pri i pagi iti tia. Yo jatuh beribu lagi do lagu. Demongi di aku saat ingan lagu desok Emerton Joneng lagu Ruruh Atinku.

Ya, tembo sama-sama beribu dua lagu The Sir Emerton Joneng Ruruh Atinku. Ya, terima kasih Gedudu Wellington Emma yang nang salam selamat pagi semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua ina. Ya, nang selamat pagi Gedudu di DJ di Konti sama semua pekaping setia radio YFM Raya serta fan club semua gelinas ina. Ya, terima kasih Gedudu Nurul Atika. Nurul Atika nang selamat berpagi DJ Pikaping YFM dan yang harap kita semua sihat terasa anu tikna yang nang salam ceria salam manis masuk JB yang nang request lagu Ngunci Cinta inan ngibur kita semua. Thank you DJ na. Ya, tiap temain lagu Ngunci Cinta ya. Marta David Undar nang selamat san-san tudu DJ bara peminat setia di awah YFM dari bara persatuan peminat seni muzik bidaya Kuching yang nang salam blessed Sunday yang seperti salam mesra sok padawan na.

0: Sinyup Rujis Nang Salam. Selamat pagi on minggu do selamat bertugas DJ. Ya, selamat pagi gino do bala susu ingan ya. Ya do balingan do nyamut anu beranak anu iti. Kujukan selamat anu beranak do bala ingan ya. Semoga ingan dimurah rezeki. Sihat peronggonan ingan. Do rami mudos sija ya. Ibra Mat Akib nang selamat pagi DJ YFM Dayo Happy Konti. So Bandaraya Petaling Jaya Selangor ina. Yenang Bandaraya Petaling Jaya Ujan. Yo Jamadin mau pukul moi pagi, cak sama-sama tengoji aran pimulip demo obang ide ada. Penerbit programnya Francis Ferrechu. Sama-sama to ngojit program Aran Pimudip.
1: Taya kun tabi sunih kun kabang. Aku Reverend Johnny Libar masuk gereja Anglican. Beda pun lagi dengan kini da abih program Jaran Pimudip tinan anu minggu siti. Jadi tinan kita tiguru ataupun nagih program siti kita tiguru dengan nyanyi.